0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock. Keep it rocking.
2: 107.1
3: Bandung's inspiring sound.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Bandung Jazz Bandung Sound 107.1 FM. Sahabat Gilet, harapan hidup masyarakat terus meningkat. Di satu sisi, kabar ini menjadi pencapaian besar di bidang kesehatan. Namun di sisi lain, bertambahnya populasi usia harapan hidup juga membawa tantangan baru, terutama dalam menjaga kualitas hidup dan kemandirian. Dan di tengah kondisi tersebut, teknologi kesehatan digital hadir dengan salah satu solusinya. Mulai dari jam tangan pintar atau smartwatch, gelang kebugaran hingga aplikasi kesehatan, kini memungkinkan seseorang memantau detak jantung, kualitas tidur, aktivitas fisik, bahkan tingkat stres hanya melalui ponsel. Dan menurut National Library of Medicine, berbagai penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital berpotensi mengubah pendekatan layanan kesehatan dari yang semula berfokus pada pengobatan menjadi lebih preventif. Lansia pun dapat memantau kondisi kesehatannya dari rumah tanpa harus melalui datang ke fasilitas kesehatan. Dan tidak hanya itu, teknologi juga dapat membantu siapa saja mempertahankan kemandirian lebih lama. Pemantauan kesehatan secara rutin memungkinkan mereka tetap aktif menjalani aktivitas sehari-hari, sekaligus mengurangi risiko komplikasi penyakit kronis. Dan meski menawarkan banyak manfaat, pengguna teknologi kesehatan tidak selalu berdampak positif. Di balik kemudahannya, mungkin muncul fenomena yang mulai banyak dibahas para peneliti, yaitu digital health anxiety atau kecemasan akibat data kesehatan digital. Menurut medical futurist, kondisi ini terjadi ketika seorang menjadi terlalu terpaku pada angka-angka ditampilkan perangkat kesehatan. Dan alih-alih mereka lebih senang, mereka justru semakin khawatir terhadap kondisi tubuhnya. Bisa dibayangkan seorang yang bangun pagi dalam kondisi segar, namun setelah melihat aplikasi pelacak tidur, menunjukkan kualitas tidurnya yang buruk. Ia mulai merasa lelah dan menganggap tubuhnya tidak fit, meski sebelumnya tidak merasakan keluhan apapun. Hal serupa juga dapat terjadi saat berolahraga. Fokus yang semula ditunjukkan untuk meningkatkan aktivitas fisik berubah menjadi obsesi mengejar target detak jantung, kecepatan lari, atau jumlah langkah. Dan akibatnya olahraga kehilangan esensinya sebagai aktivitas yang menyenangkan. Dan sejumlah penelitian bahkan menemukan bahwa pengguna smartwatch dan pelacak kesehatan pada sebagian pasien justru meningkatkan kecemasan karena mereka terus-menerus memantau perubahan kecil pada tubuh yang belum tentu berbahaya.

0: Wargi Jawa Barat, jangan lewatkan Sunda Karsa Fest, Pekan Kerajinan Jawa Barat 2026 dengan tema Wastra Istimewa, Tradisi yang Bergaya. Diselenggarakan oleh Dekranasda Provinsi Jawa Barat pada 26 hingga 28 Juni 2026 di Trans Convention Center Bandung. Mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat sampai selesai. Nikmati beragam kegiatan menarik mulai dari pameran produk kerajinan unggulan Jawa Barat, fashion show, Wastra Nusantara, pintonan kriya, sabak kriya, hingga promosi digital dan live shopping yang menghadirkan karya-karya kreatif para pengrajin terbaik Jawa Barat. Ajak keluarga, sahabat, dan kolega untuk bersama-sama mendukung produk lokal sekaligus merayakan kekayaan budaya yang terus berkembang mengikuti zaman. Catat tanggalnya 26-28 Juni 2026 di Trans Convention Center Bandung. Informasi lebih lanjut dapat diikuti melalui Instagram @jabardekranasda. Acara ini merupakan kolaborasi antara Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat dengan Dekranasda Provinsi Jawa Barat. Pekan Kerajinan Jawa Barat 2026, Wastra Istimewa, Tradisi yang Bergaya.
1: One oh seven point one.
2: Bandung's inspiring sound.

Ben Lucy's Medic Sound 107.1 FM. Sahabat Gelit, para ahli menilai data kesehatan akan memberikan manfaat apabila diikuti dengan pemahaman yang benar. Dan sebaliknya, informasi yang tidak dipahami justru berpotensi menimbulkan stres. Pendampingan tenaga kesehatan menjadi faktor penting agar pengguna dapat menginterpretasikan data secara tepat. Dokter dapat membantu menjelaskan kapan suatu perubahan merupakan hal yang normal dan kapan perlu mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Dan meta-analis mengenai intervensi kesehatan digital juga menunjukkan bahwa pengguna teknologi yang disertai pendampingan tenaga kesehatan lebih efektif membantu mengurangi kecemasan maupun depresi dibandingkan pengguna teknologi tanpa arahan. Karena itu, masyarakat tidak dianjurkan mendiagnosis diri sendiri hanya berdasarkan hasil pemantauan dari perangkat digital. Data tersebut sebaiknya dipandang sebagai alat bantu, bukan sebagai penentu diagnosa. Dan teknologi kesehatan akan memberikan manfaat maksimal apabila digunakan secara profesional. Tidak semua perubahan angka harus menjadi alasan untuk panik.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti, aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

Bandung City 107.7 Sound FM. Sobat Sumaba, Anda bisa menikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia. Erwin Gutawa Tribute to January Christie Krakatau. Dewa 19 featuring Virsa. Jazz Voice dari Hungaria, Malik and Essential, Andrea Chui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia, featuring KLCBS Project. Sharani with Bandung Jazz Orchestra, Barry Likumahua and The Rhythm Service, featuring Saung Anglung Ujo, sampai BAE Takahiro, featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dan Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari Rp250.000, tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown Walk Sumaba. Sahabat Kilat, info lebih lengkap silakan follow Instagram dan TikTok @sumarecon_mall_bandung @sumarecon_mall_bandung.

Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19.000.000 hingga Rp20.500.000 per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: Oh, 7.1 FM.

K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bandung Sis Mighty Sound 107,1 FM. Saya ingatkan kembali sahabat kilat, kita akan bersama di Healthy Light bersama Dr. Indra Kambuh tadi pukul 9.15 nanti ya. Anda bisa bergabung di 08122031972 dan juga melalui TikTok. Nanti ada TikTok dari Kelai, TikTok Dr. Indra juga, ada juga di IG. Jadi banyak media yang bisa Anda pakai, Anda pergunakan untuk menyimak pembicaraan kita di Healthy Light pagi ini. Kita akan nantikan pukul 9.

0: Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: Bandung Siswa di Sound 107,1 FM. Alhamdulillah sahabat K-Light, kita kembali bersama di Healthy Light di edisi Sabtu 27 Juni 2026. Dan di studio sudah hadir Dr. Indra Kamu tadi. Silakan sahabat K-Light, bagi Anda, saya sudah kirimkan tadi linknya, artikelnya, kemudian juga judul sudah pasti ya. Ada link TikToknya juga, TikToknya Dr. Indra, link TikToknya K-Light, semuanya ada di situ ya. Jadi ada opsi yang banyak untuk menyimak Healthy Light. Jadi tidak ada alasan Anda untuk mengetahui literasi-literasi tentang kesehatan ya. Silakan sahabat K-Light bergabung dan Anda bisa bertanya di 0812-203-1972. Selamat pagi dok.
2: Selamat pagi Kang Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Kabar baik dok?
2: Baik, teman tadi kita agak pik-pik ya. Ini kok gak set, ini gak set. Jadi baru mulai terlambat nih sahabat K-Light. Terlambat hampir 4 menit tadi ya. Mohon maaf, mudah-mudahan kesininya lancar. Apa kabar Anda semua sahabat K-Light? Mohon maaf, Sabtu kemarin juga saya tidak bisa hadir. Jadi seperti janji, kalau bisa gitu ya, insya Allah hanya bolos itu sekali, terus masuk lagi gitu. Nah, kita ngomongin apa nih Kang Angga sekarang?
1: Oh iya, sebentar, saya gak lupa. Nah ini, buta warna emosional, aleksitimia dan rendahnya kecerdasan emosional. Ini buat saya masih awam nih dok, ini apa ini? Keterkaitannya buta warna dan emosional.
2: Iya, nah ini sebenarnya kata buta warnanya pakai tanda kutip ya. Kalau buta warna kita tidak bisa melihatkan warna. Kalau ini kita buta warna maksudnya tidak bisa melihat warnanya emosi. Iya, jadi bukan buta warna beneran ya.
1: Ya, buta warna emosional.
2: Iya, buta warna emosional. Jadi yang gak bisa dilihat itu warnanya emosi. Nah sahabat K-Light, seperti biasa siaran ini juga bisa Anda ikuti di radio digital kita klite.id, tadi belum dibilang sama Kang Angga. Ya IG saya diulangi lagi @indramu tadi, silakan join. Kita join screen sekarang bersama Kang Angga dan juga di TikToknya K-Light di
1: K-Light FM Bandung
2: ya. Nah bagi Anda yang ingin mengirim pertanyaan atau berdiskusi bisa lewat WhatsApp di mana Kang Angga?
1: Di 0812-203-1972.
2: Iya, jadi gini nih, kenapa hasbabun nuzulnya saya bawain ini. ada yang berkomentar gitu ya di beberapa keseharian saya sebelum hari Jumat kemarin gitu. Oh, orangnya dingin banget ya, nggak ada emosinya gitu.
1: Lempeng gitu.
2: Lempeng gitu ya. Terus kalau ditanya jawabannya tuh nggak sesuai dengan pertanyaan yang kita jawab emosi gitu. Karena kalau nanya orang emosi gimana, nanyain perasaan gimana coba misalnya.
1: Saya lagi emosi atau?
2: Bukan, nanya kepada orang.
1: Nanya kepada orang.
2: Tentang perasaan.
1: Apa kabar atau bagaimana hari ini?
2: Kalau kita didapat pertanyaan seperti itu kita jawabnya biasanya kan, kabar baik, alhamdulillah. Hari ini saya senang gitu ya. Jadi yang diekspresikan itu adalah emosinya ya. Jadi emosi dia gitu, atau aduh lagi banyak pikiran nih gitu, lagi stres gitu, lagi suntuk, jadi emosinya yang di, yeah. kan.

0: udah belum di ini kan, belum di mute. Ada yang ngasih tahu, ada ya? Sorry lupa tadi saya gini buru-buru. Nah jadi kalau ada orang yang justru ketika ditanya gitu ya dingin, kaku, jadi orangnya sulit ditebak gitu. Hmm. Kebayang kalau itu bos kita gitu.
1: Iya.
0: Itu gimana gitu. Terus jawabannya selalu biasa saja, baik-baik saja gitu. Walaupun misalnya dia baru aja kena musibah misalnya, salah satu anggota keluarganya meninggal. Hmm. Kan kita mau berempati nih ceritanya. Gimana Pak kabarnya? Baik-baik saja. Lempeng gitu. Hmm. Kayak yang berusaha untuk nutupin tapi enggak juga gitu. Nah biasanya kita bisa melihat orang lain. Tapi pernah enggak ini terjadi pada Anda sendiri? Ini seperti yang saya buat videonya di TikTok saya. Hmm. Saya ada TikTok DR

0: dengan perasaan sendiri, bukan bingung terhadap rasanya, tapi bingung ketika mau mengungkapkan apa yang dirasakan itu. Nah, kalau ngelihat orang lain biasanya sih langsung kelihatan ya, tapi mengakui diri sendiri lebih sulit biasanya. Nah, di ilmu jiwa ternyata mereka atau ada orang seperti itu atau bahkan Anda sendiri nih, bukan karena gak peduli atau sok kuat, bukan. Tapi mungkin saja dia mengalami alexithymia. Bacanya gitu ya, alexithymia. Jadi dia memang sulit untuk mengidentifikasikan, bahkan memahami atau malah mengkomunikasikan gitu emosi dirinya sendiri. Nah, kepada Mas Sandi Kustejo ya, ini sejarahnya. Ini diciptakan oleh seorang psikiater, kata ini gitu istilah ini, dari Harvard, namanya Peter Sifneos, pada tahun 72, belum lahir kita. Saya belum lahir, jelaskan enggak mau udah.
1: Udah.
0: Dari bahasa Yunani yang artinya a itu tidak, lexis itu kata, timos itu emosi. Jadi tidak ada kata emosi gitu. Secara harfiah penerjemahannya gitu, tidak ada kata untuk emosi. Kesian ya orangnya. Terus di sisi lain ada juga, Anda pernah mendengar EQ, intelligent quotient, atau kecerdasan emosional, gitu ya. Kecerdasan emosional belakangan diterjemahkan secara lebih luas oleh kita, oleh pembicara, bahkan oleh Pak Ustadz, gitu ya. EQ dan SQ, gitu, yang mengatakan kecerdasan emosional itu yang orang bisa memahami bagaimana bersikap, meletakkan emosi, begitu ya, kecerdasan emosi. Tapi sebenarnya pada orang dengan masalah rendahnya kecerdasan emosi, yang EQ rendah gitu ya, itu dia kehilangan kemampuan untuk memahami dan mengatur suasana hatinya. Kehilangan kemampuan atau menurun kemampuannya untuk mengenali perasaan orang lain dan berempati, berkurang kemampuannya atau hilang memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan hari-harinya, dan kehilangan kemampuan atau nggak punya sama sekali kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Padahal kalau kita memahaminya kan lebih luas ya. Jadi orang yang tidak bisa menempatkan diri, kita bisa bilang langsung nih emotional quotient-nya rendah, atau yang tiba-tiba sumbunya pendek kan, kita bilang IQ-nya rendah gitu. Nah, bedanya apa sama orang alexithymia? Nah, makanya saya pakai istilah buta warna biar gampang ngejelasinnya. Jadi kalau alexithymia, mereka sama sekali tidak bisa melihat warnanya emosi. Jadi kehilangan kata. Jadi gak bisa sama sekali melukiskan, menggambarkan, mengungkapkan, bahkan mengkomunikasikan emosinya. Jadi seperti orang yang buta warna total gitu ya. Tapi orang yang IQ-nya rendah, dia bisa melihat warna. Dia bisa membedakan warna bahkan. Tapi gak tahu warna yang cocok gitu untuk situasi tertentu. Jadi orang yang IQ-nya rendah ini, dia tahu itu sedih, itu bahagia, itu seram, itu takut, itu marah gitu ya, itu sabar, dia bisa, tapi dia salah menempatkan.
1: Berarti tidak bisa merespon dok?
0: Responnya salah gitu. Kalau orang alexithymia tidak bisa merespon sama sekali. Makanya dibilang lempeng, dingin. Kalau orang yang IQ-nya rendah, dia gak bisa menempatkan emosi yang tepat. Contoh, di saat orang harusnya sedih, gitu ya, misalnya lagi ngadirin ngelayat gitu. Tiba-tiba dia duduk di pojok, ngebuka handphone, ada yang lucu, dia ketawa. Dia gak merasa itu salah gitu. Gitu. Atau di saat seharusnya gembira, misalnya ada yang naik pangkat di kantor.

kantor gitu ya, naik jabatan, terus dia dengan lempengnya nggak ngasih selamat gitu, dia nggak ngerasa bersalah, nggak, orang bilang ih itu banget sih, gitu, padahal yang naik itu kan atasannya gitu misalnya, gitu. Jadi orang alexithymia sama orang IQ rendah kalau digabung masalahnya, nah ini baru recipe for disaster jadi. Kebayang nggak, udahlah IQ-nya rendah, terus dia alexithymia juga. Makanya ada penelitian bilang semakin parah alexithymia, semakin rendah IQ seseorang. Jadi orang dengan IQ rendah mungkin alexithymia, dan orang alexithymia sudah pasti terlihat seperti orang IQ-nya rendah atau emang IQ-nya rendah. Tapi di ilmu kejiwaan, sahabat Kelight, sebelum saya buka pertanyaan ya, tidak ada yang mencantumkan diagnosis alexithymia.

0: ngadepinnya gimana? Ya kan? Ada orang kepribadiannya ekstrovert, introvert.
1: Hmm.
0: Itu kebawa sampai dewasa, kebawa mati kayaknya gitu ya. Atau ini orang yang kepribadiannya alexithymia. Dan kenapa saya angkat? Ternyata saya baru sadar ya, di topik kita kali ini saya baru sadar alexithymia terjadi pada 9-17% pria di dunia, 5-10% wanita di dunia.
1: Dunia ya dok?
0: Ya. Berarti kurang lebih 1 dari 10 lah ya.
1: Yeah.
0: Kalau kita punya 20 orang teman di kantor, 2-nya alexithymia, 2-nya IQ-nya rendah. Mungkin dia cerdas kan, IQ sama EQ beda ya. Mm-hmm. Ini kita belum pernah bahas, mungkin satu saat kita bahas. Jadi mungkin sebenarnya kita setiap hari bertemu sama ini orang, bahkan bukan mungkin lagi ya, kita bertemu setiap hari sama orang alexithymia, saking biasanya kita jadi nggak ngeh.
1: Yeah.
0: Nah coba besok ya Senin ya, masuk ke kantor, misalnya di lantai Anda di kantor itu 10 orang, coba lihat, cari satu yang alexithymia gitu. Saya kemarin mempraktekkannya ketemu gitu. Jadi pas saya bawa ini akan saya kumpulin data, kumpulin bahan itu. Iya ya, ini alexithymia. Mungkin ini mungkin ya. Kadarnya enggak sama gitu. Ada yang parah gitu ya. Kan enggak mungkin nol dan iya dan tidak kan. Yeah. Pasti bergradasi. Oh, pantesan saya bilang. Temannya jadi sedikit, udah pasti ya. Orang kan jadi takut ya.
1: Yeah.
0: Karena takut menyinggung mungkin. Atau takut dirinya yang tersinggung gitu. Karena tidak bisa menempatkan dirinya di depan orang alexithymia. Ada juga kelompok alexithymia yang tersamarkan. Dia gak pernah menenggang perasaan orang lain gitu. Biasanya mereka ini orang yang senang ngebully gitu. Jadi dia merasa itu normal. Dia tidak merasa itu akan menyinggung perasaan orang gitu. Nah itu tuh bagian dari kerendahnya kecerdasan emosi sebenarnya.
1: Iya, iya.
0: Gitu. Jadi 5, 1 dari 10 ya. Nah itu sahabat Kelight, bayangin ya kalau kita bicara dalam bahasa yang tidak dimengerti gitu. Jadi sebenarnya orang alexithymia ini kasihan loh. Saya malah pengen mengatakannya sebagai penyakit, harusnya kita sembuhkan gitu. Jadi bukan karena dia gak punya emosi, tapi dia gak punya akses ke emosi itu gitu. Jadi salah menempatkan dirinya gitu. Emosi itu kan setiap hari datang seperti gelombang ke kita kan ya. Denger Ronaldo ngegolin 2 gitu ya, yang kemarin yang sedih sama Ronaldo belum pecah telur, tiba-tiba sekali pertandingan lawan Aljazair pecah telur 2 kan. Kan berubah emosi tiba-tiba kan ya. Terus yang pencintanya Messi bilang jangan gol aja, hampir hat-trick kemarin, gak jadi kan. Supaya gak sama kata pencintanya Messi gitu. Nah gelombang emosi ini setiap hari pasti terjadi sama kita gitu. Dan orang yang kecerdasan emosinya tinggi, yang tidak alexithymia, dia akan berespon sesuai dengan gelombang tadi. Tapi ya mungkin tidak harus berlarut-larut bahagia atau tidak berlarut-larut sedih gitu ya. Tapi kita sesuai dengan itunya, gelombang yang datang. Ada berita tiba-tiba Amerika menyerang Iran, yang kesal kan langsung berubah emosinya. 4 bulan kemudian mereka menjalin membuat MOU, kesepakatan. Jadi itu emosi yang bertahan 4 bulan tapi berubah gitu kan. Betul ya? Apalagi ketika minyak goreng jadi harganya naik. Mungkin ujung-ujungnya karena perang Iran, tapi mungkin juga karena tit dan tit. Nah, yang ada program yang ada di kita gitu misalnya, yang enggak boleh saya sebutkan on air gitu ya. Gitu. Nah, jadi pasti kita dengan membaca berita aja emosi kita naik turun. Gitu. Nah pada orang alexithymia enggak. Nah punten nih kepanjangan pembukaannya. Supaya jelas kenapa. Betul. Kok saya bilangnya buta warna emosi.
1: Betul dok.

0: Karena ini dok ya, saya potong nih, karena Teomi ini menanyakan tentang NPD. Kalau saya pikir-pikir, rada-rada mirip ya dok ya.
1: NPD bukan rendah kecerdasan emosi, beda lagi. Jadi kalau NPD itu masuknya ke penyakit, disorder.
0: Oh gitu ya. Tadi Teh Omi menanyakan bagaimana kalau membahas NPD, sudah saya arahkan ke
1: iya,
0: blognya
1: sudah
0: dokter.
1: Pernah masuk saja ke indramuhtadi.com. Teh Omi, tolong dikecilin dong biar saya bisa baca.
0: Oh ini ya.
1: Sebentar. Nah gitu. Masuk indramuhtadi.com, tulis saja NPD. Sudah pernah kita bahas. NPD ini salah satu penyakit. Dikatakan D-nya disorder kan. Jadi narcissistic personality disorder. Karena dia nggak di Amerika, boleh saya sebut ya, salah satunya Presiden Trump. Itu contoh NPD. Tapi dia bisa beremosi kan?
0: Yeah.
1: Bisa, dia bisa marah.
0: Yeah.
1: Dia bisa marah sama setan Yahoo. Dia bisa senang sama kondisi saat bursa Amerika naik lagi. Dia bisa beremosi. Jadi orang NPD bukan alexithymia. Tapi dia merasa dia center of the universe. Jadi dia Copernicus. Jadi pusat alam semesta ada di dirinya.
0: Iya. Gitu. Iya, iya.
1: Dia bukan Galileo.
0: Iya.
1: Kalau Galileo bilang pusat alam semesta matahari, waktu itu kan masih nganggapnya matahari gitu. Pusat solar system. Nah, kalau Copernicus kan merasa pusat itu di bumi kan. Pusat ada di dirinya. Nah, begitu. Berat ya bawa bahasannya ya?
0: Lumayan dok.
1: Lumayan berat ya.
0: Tantangan dokter ini harus bisa menjelaskannya.
1: Nah, ini nih kita baca aja di Teh Edit.
0: Dari Teh Edit nih. Alhamdulillah siap hadir, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Teh Edit. Apa kabar Teh Edit?
0: Semoga selalu sehat, bahagia, berlimpah rezekinya, penuh berkah.
1: Ya Allah, amin. Sama-sama Teh Edit yang mendoakan ya.
0: Alhamdulillah, saya mah kalau disapa atau bertanya, saya selalu menjawabnya. Selama pertanyaan itu menyenangkan.
1: Ya, kan Teh Edit tidak alexithymia. Kita udah pernah ketemu Teh.
0: Kalau pertanyaannya tidak menyenangkan, di balai dog juga nih.
1: Berarti kan bisa beremosi ya.
0: Dan dokter, apakah alexithymia itu berbahaya? Rentan mudah melakukan tindakan menyakiti diri sendiri. Oh iya, apakah orang dengan alexithymia
1: dalam banget ya?
0: Bisa jatuh cinta atau mencintai seseorang?
1: Ya, udah dalam sekali. Jangan dipindahin dulu. Ini keren nih pertanyaannya nih ya. Saya benar loh Teh Edit mau ngebahas soal cinta di artikelnya, tapi udah kepanjangan ngejelasinnya aja udah panjang gitu. Jadi memang di banyak yang sudah meneliti gitu. Orang yang alexithymia memang kehidupan sosialnya tidak baik. Bukan karena dia nggak mau, tapi orang yang menjaga jarak. Apalagi jatuh cinta kali ya. Mungkin dia jatuh cinta. Tapi dia gak tahu itu cinta gitu. Nah ini yang lucu. Kenapa saya bilang lucu? Karena orang alexithymia ini ya, dia akan mendeskripsikannya, apa yang dia rasakan terhadap apa yang fisiknya rasakan. Jadi contoh, misalnya ya, dia sulit mengidentifikasi perasaannya. Ini cirinya ya, DIF, difficulty identifying feelings. Identifying feelings. Jadi dia merasa tidak enak atau aneh, tapi itu nggak bisa bilang sedihkah, marahkah, cemaskah, kecewakah, atau ketika dia merasa ada suatu deg-degan gitu ya di samping lawan jenis, dia nggak bisa tahu bahwa itu cinta. Kan kata itu hilang dalam vocabulary dia. Jadi ketika ditanya perasaannya, jawabnya saya nggak tahu, saya merasa aneh saja. Nah ini ciri orang alexithymia. Jadi kalau ada orang yang rasa nggak aneh aja gitu, karena yang dia rasakan itu adalah yang di fisiknya. Jadi kamu stres ya? Enggak, saya cuma sakit kepala. Orang stres kan sakit kepala gitu. Terus kamu stres ya? Enggak, saya cuma mules tiba-tiba. Itu alexithymia mungkin. Karena orang stres bisa mules tiba-tiba gitu. Misalnya lagi stres mau disuruh pidato, lu stres ya mau pidato? Enggak. Stres cuman itu tiba-tiba mulus. Dia nggak bisa melabel bahwa itu stres, tapi dia bisa melabel fisik yang dirasakannya. Nah gitu juga dengan yang Teh Adit nanya, dia nggak bisa melabel jatuh cinta, tapi dia bisa bilang jantung saya berdebar. Ketika seseorang ini lewat gitu ya. Jadi nggak mungkin kan dia ngungkapin rasa cintanya. Akhirnya kan sulit dia untuk menjalin hubungan gitu Teh Adit. Jawabannya. Untuk menyakiti diri sendiri tidak ya. Jadi saya juga cari ini, tidak ada rekor yang mengatakan bahwa orang aliksitemia ini cenderung

0: hati-hati banyak di sekitar kita. Yeah. Maksudnya hati-hati apa supaya kita bisa apa ya, menerima lah ya. Kasihan loh mereka sebenarnya. Mereka itu kasihan sebenarnya gitu. Jadi kita yang orang yang normal yang punya ilmunya harusnya lebih bisa menerima mereka gitu. Lanjut, bagus nih Teh Edit pertanyaannya.
1: Teh Ria ini.
0: Nah, kalau yang ini nggak apa-apa dibaca karena bukan kita bacakan.
1: Sedih ya, jadi orang Indonesia nggak boleh atau nggak berani nyebut program MBG dan Koperasi Merah Putih secara publik.
0: Oh, kalau Teh Ria WA kita bacain Teh Ria. Tapi kalau saya nggak bisa. Makasih Teh Ria udah mempertegasnya.
1: Kang Dodi.
0: Weh, lagi di kebun teh nih. Luar biasa. Aduh. Bikin iri aja. Weh, belakangnya Tangguh Bang Perahu loh itu. Bukan. Bukit ya.
1: Bukan.
0: Di mana ini?
1: Nampaknya ini di Ciwidey gitu.
0: Di Ciwidey ya.
1: Kang Dr. Indra, salam sehat selalu.
0: Salam sehat juga.
1: Karena suara di sini bagus. Desa Kertasari. Oh, oh, Batas Garut. Izin kalau penyakit begini di tempat saya disebut orang Tenyakola.
0: Oh gitu.
1: Karena satu hari tidak bikin tersinggung atau julid.
0: Dia sakit gimana? Oh, kalau ini itu mah bukan. Kalau yang ini benar-benar orangnya memang sakit jiwa ya. Senang melihat orang lain susah. Yeah. Dan susah kalau orang lain senang gitu, itu tuh suatu kelainan jiwa yang harus diobatin. Kalau orang lain skizofrenia sih dia nggak secara langsung nyakitinnya gitu. Tapi orang yang tersinggung karena jawaban dia gitu, misalnya nih lagi nangis gitu ya, terus dia berusaha mendekati misalnya orang lain skizofrenia, kamu kenapa gitu misalnya dia nanya ya, terus dijawablah gitu ya, tapi harapan yang ditanya kan harusnya dia berempati. Yeah. Ini enggak, dia lempeng. Ongkoh nanya, tapi lempeng, enggak punya perasaan. Nah, emang dia enggak punya emosi gitu. Nah, menyakitinya tuh begitu.
1: Iya.
0: Atau sebaliknya gitu, orang lagi nangis tambah dibully. Menyakitinya itu gitu. Bukan dia niat menyinggung. Tapi kalau yang ini tenyakola baru tahu saya istilahnya.
1: Tenyakola. Tenyaman. Betul. Atau gini dok, bahasa sederhananya bahwa fisik dan emosinya tidak nyambung gitu.
0: Dia nggak ngerti apa yang dia rasa. Itu alexithymia. Kalau yang IQ rendah, dia salah menempatkan.
1: Dia punya
0: kondisi,
1: tapi salah
0: menempatkan. Iya, salah menempatkan kondisi perasaannya itu tadi. Jadi yang tadi yang buta warna total, yang satunya buta. Seakan-akan ini kan perumpamaan ya. Yang satunya buta warnanya, bukannya buta warnanya, tapi dia disuruh gambar, misalnya disuruh gambar langit dikasih warna merah. Nah, kurang lebih gitu. Kalau orang yang rendah emosi, kecerdasan emosinya. Sementara orang yang alexithymia benar-benar gak tahu menempatkan kata terhadap rasa itu nggak ada. Alexithymia, jadi emosi itu nggak punya kata, dia nggak punya tahu ini apa sih yang saya rasakan tuh apa sih. Yang dia rasakan sakit kepalanya, perut sakitnya gitu ya, tapi dia nggak merasakan, nggak tahu itu bahwa sebenarnya itu sedih gitu. Itu marah, itu stres, dia nggak bisa mengatakannya. Nah, ciri yang kedua, dia kesulitan menggambarkan perasaan orang lain. Kalau tadi dia nggak bisa menggambarkan perasaan dirinya sendiri, ini dia kesulitan menggambarkan perasaan orang lain, atau DDF ya, difficulty describing feelings. Kan dia nggak bisa mengkomunikasikan ya, boro-boro dia bisa tahu perasaan orang gitu. Jadi ketika ditanya apa yang dirasakan, jawabannya mungkin saya nggak enak badan gitu. Mereka tidak bisa mengatakan saya marah karena apa gitu, atau saya sedih karena kehilangan apa gitu, nggak bisa. Sebagai gantinya tadi, atau merefleksikannya seperti tindakan yang dia mau lakukan, dia nggak tahu itu marah, tapi dia ngomong saya tuh ngerasa pengen nonjok tembok gitu. Kamu marah ya? Bingung dia. Gitu. Jadi efek dari rasa emosi itu yang dia nyatakan. Akibatnya

0: komunikasi gak nyambung jadinya kan ya sama orang alexithymia kalau kita bicara soal emosi. Mm-hmm. Kecuali kalau kita ngomong kerjaan apa gitu. Kan dia gak ada hubungannya sama kecerdasan intelijen kan. Orangnya bisa punya IQ yang baik gitu. Tapi yang saya lihat tadi bilang ya, orang-orang yang saya coba scanning 10, 1 dari 10, 1 dari 10 itu emang rata-rata mereka yang tidak menikah sih. Karena gitu mungkin ya, seperti Teh Hadid bilang tadi, sulit dia untuk menjalin hubungan kan. Kan kalau ada sebelum pernikahan itu kan ta'aruf dulu. Nah ta'aruf itu kan kita bertukar emosi kan. Nah kalau emang tidak ada kecocokan kan terjadi gitu. Gitu. Tapi apakah ada orang yang sudah menikah terus alexithymia? Nyatanya banyak dah, 10% kok. Man, mungkin beda-beda. Hanya kalau Anda punya suami atau punya istri yang kayak bebel gitu ya. Misalnya nih ada istri seharian kerja beresin rumah, capek kan. Suaminya pulang dengan nyantainya gitu. Tanpa merasa perasaan istrinya gitu. Cicing we gitu. Gak apa-apa sih, tidak jahat, tidak apa. Tapi kok kayak gak pernah ngerasa sih kalau saya tuh capek di rumah. Yeah. Karena dia gak bisa baca emosi tadi. Siapa tahu suami Anda alexithymia.
1: Tapi beda gak bisa baca dengan tidak peduli, beda ya?
0: Beda. Kalau tidak peduli, Anda bisa melihat ke orang lain bisa. Ke Anda enggak, itu gak peduli. Tapi kalau...

0: Lì. Pak Rustam.
1: M Rustam. Hmm. Ini saya baca langsung dok ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga sehat senantiasa, berlimpah rezeki dan tetap dalam.
0: Amin, Allah, amin ya Allah. Sama-sama Pak Rustam.
1: Astagfirullah dok katanya. Hmm. Kayaknya ada teman kantor yang mengalami ini. Hmm. Tapi saya suka menilai orangnya kurang adab. Dia suka salah respon atau di situasi tertentu yang menurut saya gak cocok, ya. Malah menyakiti orang lain.
0: Ya, ini aleksitemia Pak. Nah sekarang karena Pak Rustam sudah tahu, ya jangan, artinya kan kita, dia kan tanda kutip sakit ya. Hmm, hmm. Dia punya kepribadian yang mungkin dia tidak minta, tapi kan takdir dia lah gitu. Nanti kita bilang penyebabnya apa. Takdir dia akhirnya setelah dewasa punya aleksitemia. Ya kasihan kan kalau seandainya dia berpotensi terus kita kita jauhkan. Nah mungkin cara Pak Rustam nanti mulai Senin coba benar dicari lagi, baca artikel saya, betul nggak kalau emang tepat gejalanya dia aleksitemia seperti yang Pak Rustam ungkapkan. Ya karena kita sudah tahu akhirnya kita nggak akan tersinggung kan ya. Sama seperti sama orang gila, kita nggak akan tersinggung ya sama orang gila karena kita tahu dia gila. Nah maksud saya bukan ini gila, bukan. Maksudnya karena kita tahu kekurangan dia akhirnya kita kan nggak tersinggung. Jadi tujuannya artikel dan bahasan kali ini

0: ya kita tidak akan jadi oh iya dia kan alexithymia, kita jadi nauin gitu ya,
1: kita memaklumi
0: tapi kalau kita kebawa emosi gitu ya karena kita tahu kata emosi gitu ya, akhirnya ya, orang itu tidak punya tempat mungkin ya.
1: Iya.
0: Terima kasih Pak Rustam terhadap testimoninya ya. Karena angkanya tinggi loh, 10% Pak Rustam, sahabat kalian, 10%. Gitu. Cenonan akhirnya masuk juga.
1: Banyak.
0: Alhamdulillah. Baca-baca. Yes, akhirnya.
1: Ada Teh Anita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Teh Anita.
1: Ada periode di masa lalu saya mengalami berinteraksi dengan seorang yang kondisinya ber-IQ tinggi 160.
0: Masya Allah, 160.
1: Yang di mata seluruh karyawan atau direksi dan keluarga, beliau tidak dapat menempatkan hal-hal yang berkaitan dengan kontrol emosi selain masalah pekerjaan dan logika.
0: Ya itu alexithymia.
1: Karena jadi, kami
0: nanti ya. Sorry, saya potong dulu. Nanti yang dicalahin kejeniusan dia. Padahal antara jenius sama alexithymia sih dua hal yang berbeda dan tidak berhubungan sama sekali. Orang jenius bisa alexithymia, orang tidak jenius bisa gitu.
1: Karena kami menilai dari kredibilitasnya beliau saja, akibatnya justru berdampak sebaliknya kepada pasangan, menjadi seorang yang sakit atau general anxiety disorder.
0: Aduh, kasihan
1: sampai
0: ya.
1: Sekarang.
0: Ya gitu, karena kita tidak mengenal. Jadi tidak berusaha untuk menolong. Nanti di ujung siaran kita ini ada tips bagaimana caranya untuk menolong ya. Kalau yang bersangkutan mau ditolong. Ya, terima kasih Teh Anita. Tapi ini mungkin dulu ya. Jadi Teh Anita sudah tidak lagi ketemu sama dia. Beda sama Pak Rustam tadi. Yang bisa langsung ngetes besok Senin. Iya. Oke, nuhun Teh Anita. Tuh testimoninya. Tuh udah banyak kan testimoni ternyata. Iya. Bener kan?
1: Ini dari Mas Eri. Selamat pagi, semoga semua pagi, tetap Mas dalam Eri. Lindungannya.
0: Amin.
1: Segar, bugar, sehat walafiat.
0: Amin ya Allah.
1: Dokter, kalau ada anak perempuan sekolah ranking SMP, SMA, kalau ada yang kurang tepat, kerasa dia langsung dilawan, biarpun sama yang lebih tua. Dokter, ini termasuk
0: alexithymia bukan? Kayaknya bukan ya. Ini kan karena luapan kekecewaan ya. Justru dia bisa melukiskan emosi kan. Makanya dia akhirnya marah sama orang gitu. Jadi dia ranking. Tapi kalau ada yang gak sesuai dengan keinginan dia, dia marah. Nah mungkin ada gangguan atau kondisi disorder kejiwaan lainnya. Harus dicari dulu, harus dilihat psikolog atau psikiater. Ya, bisa jadi memang dia anak pintar ya. Karena ranking terus gitu. Apakah dia Asperger misalnya gitu karena saking pintarnya gitu. Jadi merasa orang lain itu gak tahu apa-apa gitu. Jadi pas plok dia kena tanda kutip batunya. Jadi marah-marah gitu. Nah ini yang belum kita bisa tegakkan diagnosisnya. Tapi yang ini sih bukan alexithymia. Beda. Buktinya dia bisa meluapkan emosinya. Orang alexithymia mah lempeng. Datar. Anda pernah lihat, Kang Angga pernah nonton film Star Trek?
1: Yeah.
0: Nah, yang next generation yang ada data. Si data yang robot. Nah, itu kalau manusia alexithymia itu.
1: Yang wajahnya agak-agak
0: dibedakin gitu. Di robot kan sebenarnya kan. Nah, manusia kalau seperti dia itu alexithymia. Emang karena dia enggak ditaruh chip emosi gitu. Dilempeng aja kan. Lagi bahaya dia lempeng. Lagi senang dia lempeng, nah gitu orang alexithymia.
1: Kalau Frankenstein.
0: Frankenstein punya emosi.
1: Punya ya.
0: Punya emosi. Dia sedih malah karena dia enggak bisa mati kan.
1: Oke, ini Cenonon. Wilujeng enjing Dokter Rika.
0: Wilujeng enjing Cenonon.
1: Saya menemukan orang seperti ini pada orang yang punten, belum menikah.
0: Iya, nah mungkin dia belum menikah karena alexithymia justru gitu ya.
1: Yang perempuan selalu menjawab dingin, yang laki-laki kelakuannya tengil atau jahil. Jadi kadang kita bingung kalau mau ngajak bicara.
0: Ya, karena memang populasinya tinggi ya, 10%. Dicoba aja dibaca artikel saya sama Cenonon, terus dibandingin sama orang-orang itu, masuk nggak di kategori yang saya bilang di sini? Kalau emang iya, ya alexithymia gitu. Dalam porsi yang berbeda-beda ya. Ada yang sedikit susah kelihatan, ada yang total kayak Pak Rustam tadi.

0: kelihatan banget kan itu. Itu.
1: Atau sama-sama baca artikelnya Cinanon sama orang.
0: Iya, itu banyak yang bertestimoni Kang Angga, yeah. Berarti benar angkanya tinggi ya. Ya ini penelitian enggak salah lah, masa penelitian salah ya. Oke, okay. Nah ciri ketiganya, gaya berpikirnya dia tuh berorientasinya keluar, externally oriented thinking. Jadi ini membuat dia kaku dan pragmatis seperti yang Pak Rustam bilang tadi. Dia pragmatis, hanya logis, kaku, karena berpikirnya keluar. Dia lebih fokus pada fakta, detail, dan hal-hal eksternal daripada perasaan atau pengalaman batinnya gitu. Karena dia gak tahu dia punya perasaan itu. Jadi kalau orang seperti yang ciri ketiga ini, misalnya dia ngelihat pemandangan yang indah ya, yang dipikirkan, wow bagus banget, enak ya di sini. Yang kita ini kan emosi ya, yeah. Aduh sejuk, aduh seneng saya di sini. Gitu. Tapi kalau dia mewujudkan rasa bahagianya melihat pemandangan itu ke yang logis, weh ini gunung berapa ya tingginya? Kira-kira nih suhunya berapa ya? Gitu. Pas dingin, kira-kira suhunya berapa ya? Kayaknya 20 nih gitu. Bukan dinginnya, tapi logisnya. Gitu. Hati-hati itu alexithymia, jangan-jangan.
1: Gitu ya.
0: Jadi lebih ke yang dia lihat, bukan apa yang dia rasa. Apa yang dia pegang, apa yang dia kepanca indera, bukan keperasaan. Gitu. Jadi mereka ini kurang berimajinasi. Jadi kalau disuruh orang alexithymia jangan ditaruh di departemen R&D. Orang R&D kan kudung hayal ya. Nah hondainya misalnya bikin produk atau program gitu. Kalau gak bisa menghayal, itu bisa di R&D gitu. Nah para ahli menyebutnya sebagai pensée opératoire, bahasa Prancis yang gak bisa bacanya. Jadi cara berpikir operasional tapi kurang nuansa emosional. Dan yang keempat, imajinasinya terbatas. Jadi dunia batin mereka miskin. Mereka jarang berfantasi, jarang bermimpi, jarang berkhayal. Jadi saat diminta membayangkan hal-hal yang abstrak, mereka kesulitan. Kalau berfantasi pun biasanya hal-hal yang praktis, bukan tentang perasaan, hubungan, atau skenario emosional. Kasihan ya.
1: Ini Tehomi bertanya juga dok. Punten bertanya, kalau cinta pada orang yang salah penyakit.
0: Orang yang salah penyakit bukan ya dok?
1: Salah penyakit bukan ya. Hatur nuhun, misalnya Bogoh
0: Kanu NPD.
1: Itu sama dengan dibutakan.
0: Tehomi itu curhat. Apa mau konsultasi? Atulah teh, belum tentu dia NPD-nya. Bisi we emang orang na nggak, bukan buat Tehomi gitu. Untung udah beresnya. Tehomi nih ya, siapa tahu nih ya, ini cara satu cirinya nih, kehidupan sehari-hari sulit memahami apa yang menyebabkan perasaan tertentu, terus mood swing jadinya. Tapi dia nggak tahu dia mood swing. Sulit menyatakan pendapat atau mengambil kendali dalam situasi, kurang tertarik mencari cara baru pemecahan masalah, nggak kreatif tadi ya, terus sulit menerima kritik, jadi konstruktif maupun tidak. Sulit mengekspresikan ide dengan jelas. Terus kebiasaan mengatakan hal yang salah di waktu yang salah. Kurang peka terhadap isyarat emosional orang lain. Cenderung terpaku pada kesalahan daripada belajar melanjutkan hidup. Pesimisme dan kehilangan motivasi setelah kegagalan. Kesulitan mempertahankan hubungan. Kurang empati terhadap orang lain. Nah itu. Orang IQ-nya rendah tuh kayak gitu. Nah, Tehomi karena sudah tahu, kasih tahu sama saudara yang lain yang masih mencari jodoh. Nih, contoh-contoh orang IQ-nya rendah, baca website-nya Dr. Indra. Waktu itu disiarinnya di radio tanggal 27 Juni, tanggal 2006. Lihat di jam 10-an tuh, kurang lebih 40 menit setelah siaran. Waktu itu siarannya senuk kasep sama Kang Angga gitu. Alamat radionya disebutin yang lengkapnya tehnya. Nah, ini lihat kalau ada misalnya Bogoh kasa seorang Tehominya. Banyak nih dari 12 ini iahnya gitu. Udah jangan dilanjutin bogohna gitu ya kan ya. Tapi iya, kalau terlalu bogoh susah kan ya. Susah kan ya kalau sudah. Jadi kalau baru mau baru kan bisa di bisa dihindari.
1: Ya, gitu. Masih dalam pendekatan.
0: Pendekatan. Nah, jadi pendekatannya bukan hanya bibit bebet bobot sekarang, tapi bibit bebet bobot sama apalagi B, perasaan apa ya dari B ya? Bibit bebet bobot dan kecerdasan emosi. Gitu Teh Omi. Nah, apakah itu merupakan penyakit kata Teh Omi? Mungkin Teh Omi senang sama orang yang dingin, orang yang lempeng. Jadi jatuh lagi ke pangkuan orang aleksitemia gitu ya.
1: Teh Omi mesem-mesemnya di sudut gitu.
0: Lanjut, ada lagi? Saya pengen ngomong soal apa yang terjadi di otaknya.
1: Teh Omi udah. Oh ini. Nah,
0: Teh Reni.
1: Teh Reni.
0: Ini bersambut sama yang Teh Omi ini.
1: Bogor KNPD mungkin orang
0: BPD.
1: BPD karena klub bagai pasangan puzzle. Sebab kalau sulit lepas dari apa ini? NPD mungkin.
0: NPD ya.
1: Apa? NPD mah ada lem trauma bonding. Yang itu yang harus dituntaskan.
0: Waduh.
1: Sebagai PR.
0: Wah, Teh Reni ini menjawab pertanyaan Teh Omi ya. Mangga atau didiskusikannya?
1: Japri
0: we Japri. Japri we Japri ya. Ujung-ujungnya Teh Omi tercerita, curhat. Karena Teh Omi pernah curhat ke saya kan.
1: Iya.
0: Gitu nya. Apa yang terjadi mekanisme dalam otak kita sih? Dalam otak orang yang aleksitemia. Jadi di otak kita itu ada pusat emosi kan enggak namanya amigdala. Volumenya lebih kecil pada orang aleksitemia. Kan bukan salah dia ya. Emang dia dapat kodrat amigdalanya lebih kecil. Terus di insula dan anterior cingulate cortex-nya, yaitu yang menghubungkan tubuh ke emosi, biar dia bisa merasakan kalau dia sakit perut itu sebenarnya lagi stres gitu ya. Itu menurun aktivitasnya saat melihat rangsangan emosional, terbalik justru harusnya naik. Terus di prefrontal cortex-nya, tempat berpikir rasional, aktivitasnya juga menurun yang terlibat dalam tugas sosial. Kenapa nggak dimasukin dalam diagnosis penyakit? Saya nggak ngerti. Padahal ada yang terjadi di badan dia. Gitu. Apa sih yang membuat orang aleksitemia? Satu, genetik. Mau nggak mau, Kang Angga. Kalau ada keturunannya yang aleksitemia, biasanya anaknya juga resikonya lebih besar untuk aleksitemia. Maksudnya orang tua, kakek, neneknya ya. Terus fungsi otak tadi. Jadi karena emang masalah di otaknya, jadi ada komunikasi antara bagian-bagian dari otaknya gitu ya. Bahasa, logika, rasa gitu ya. Akhirnya dia gak bisa berfungsi seperti orang lainnya. Gitu. Terus ada gangguan serotonin, ini ketidakseimbangan neurotransmitter yang bisa mempengaruhi kebahagiaan pembelajaran memori. Ini bisa terjadi karena PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Misalnya habis gempa bencana alam gitu. Itu seseorang jadi muncul aleksitemianya. Atau kerusakan otak. Misal karena trauma, celakaan. Gitu. Nah, stroke pada area yang tadi. Jadi kalau ada orang yang berubah kepribadian dibilangnya ya setelah stroke, ya mungkin karena ada kerusakan di bagian otaknya sehingga dia menjadi orang yang berbeda secara pribadi. Gitu. Bisa juga dari faktor lingkungan, sahabat Kelight. Trauma masa kecil, jadi pelecehan fisik atau emosional, pengabaian, kurang pelatihan emosional saat anak-anak, ini akan menghambat perkembangan kesadaran emosional. Jadi orang anak kecil yang sering dibully, sebenarnya itu bahaya. Bisa sampai dewasa, bisa merubah kepribadiannya dia, salah satunya aleksitemia. Jadi ketika dibawa ke psikolog, apalagi psikiater, ini yang kita gali. Ada apa di masa kecilnya? Kalau susah dia mengungkapkannya, kita bisa bawa ke hipnotis misalnya, biar dia cerita masa kecilnya ada apa. Karena kalau kita nggak tahu penyebabnya, susah juga untuk memperbaikinya, trauma masa kecil ini. Dan gaya pengasuhan ya. Anak-anak yang punya kecerdasan emosi tinggi, itu adalah anak-anak yang orang tuanya menunjukkan kehangatan, menunjukkan ekspresi. Dulu dikala kita dibesarkan, orang tua kita itu malu untuk menunjukkan kemesraan, benar nggak kamu? Boro-boro ngesun gitu ya, pegang tangan pun malu di depan anak. Nah ini sebenarnya kurang baik. Justru anak harus ditunjukkan bahwa kehangatan itu bentuknya seperti ini gitu. Sesuai dengan perkembangan umur mereka ya. Bercanda, pegangan tangan, memuji, memeluk gitu. Nah, kalau anak dibesarkan dengan bentuk kehangatan tadi, dia akan mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi. Gitu. Ya, bisa jadi karena gaya pengasuhan atau ya tadi. Sama faktor lingkungan juga ya, stres, PTSD. Nah, jadi berarti kita udah tahu ya orang apa alexithymia ini mungkin punya masalah di masa lalunya. Kasihan kan kalau kita jauhin ya? Iya. Seharusnya kalau emang itu saudara apalagi teman dekat gitu ya. Ya, kita yang harus naungin lah gitu. Dia orang yang sedang tidak baik-baik saja sebenarnya sih kalau saya bilang.
1: Saya mau bertanya tapi ini Teh Lia dulu dong. Selamat pagi Dokter Rina.
0: Pagi, Kak Angga. Teh Lia.
1: Izin bertanya, mohon dijelaskan toksik dok.
0: Toksik.
1: Terima kasih Dokter Rina.
0: Toksik maksudnya toksik perilaku seorang.
1: Nah, wah. Toksik itu
0: perilaku. Oh ya benar. Ya nantilah ya, jangan sekarang, waktunya udah hampir habis ya. Boleh itu judulnya gitu kali ya?
1: Iya.
0: Kepribadian toksik gitu ya? Wah, bisa. Boleh Teh Lia, nuhun idena. Biasanya saya juga gitu nyari. Suka ngomong sama istri, aduh Sabtu ngomongin apa ya, udah hari Jumat belum kepikiran gitu kadang loh.
1: Iya.
0: Tapi kalau pas lagi ada yang nanya di website kayak gitu ya, nanya di WA saat siaran, jadi udah punya tabungan mau ngomongin apa. Nuhun Teh Lia.
1: Teh Lia wajib Sabtu depan harus dengerin.
0: Belum tentu ngomongin ini.
1: Yang ngasih ide, oh belum tentu ya.
0: Belum tentu juga. Belum tentu, ya. Nanti siapa tahu ada yang lebih ini. Ya, ya, tapi ya. Biasanya kalau yang udah diidein ini, cepat atau lambat saya bahas sih.
1: Iya.
0: Iya. Ini kan bahasan-bahasan ini juga berkembang dari adanya interaksi di website saya. Ada yang bilang, bahas ini dok, udah nih linknya. Bahas ini dok, iya belum, ya boleh gitu. Gitu. Oke. Rame di ujung ya?
1: Rame di ujung.
0: Udah jam 10.11 ini. Teh Reni di mana? Soreang.
1: Teh Reni di Soreang.
0: Oke.
1: Bu Omi, siapapun yang mengalami.
0: Ini bagus juga nih, jadi grup curhat ya. Oh,
1: semoga bisa menuntaskan PR-nya.
0: Amin. Tuh Bu Omi didukung banyak orang tuh Bu Omi.
1: Dokter Indah, secara sains terbuktikah orang yang dengan kepekaan emosi bahkan bisa merasakan rasa orang alias empati berhubungan dengan dia punya luka?
0: Iya, jadi langsung jawab aja. Jadi betul, makin tinggi kecerdasan emosi seseorang, makin bisa dia merasakan emosi tanpa orang itu mengatakannya. Karena kan pada dasarnya emosi itu terlukis di raut muka, tercermin dari perubahan sikap gitu.
1: Yeah.
0: Nah, di antara laki sama perempuan biasanya yang lebih sensitif perempuan. Tapi laki-laki juga banyak ya. Bahkan kalau seorang psikolog atau psikiater dilatih untuk itu gitu. Jadi tanpa pasiennya atau kliennya mengungkapkan, dia juga udah tahu. Tapi kalau di kita butuh orang itu yang mengungkapkan. Jadi beda ya, kalau sama teman mungkin gak perlu dia bilang saya sedih. Tapi kalau di terapi gitu, kita perlu orang itu mengerti apa yang terjadi pada dirinya. Jadi kita pancing dia untuk mengatakan, iya saya sedih dok, nah gitu. Jadi perlu ada pernyataan gitu, walaupun kita sudah tahu. Tapi betul, jadi kepekaan emosi ini bisa dilatih dengan pekerjaan yang memang membutuhkan itu, misalnya seperti dokter atau juga orang-orang di HRD misalnya kan enggak. Itu saat interview itu kalau kecerdasan emosinya tinggi, dia bisa lihat orang ini sanggup gak nih saya kasih. Kan misalnya usernya di bagian marketing, cariin orang marketing gitu ya. Kita penjualan lagi turun, berarti kan dia bakal diseseh. Terus masuk anak ini gitu, mau apa-apa udah ketakutan gitu. Kalau orang HRD-nya gak bisa baca emosi, dilolosin, kebayang kan? Gitu.
1: Malah jadi bencana.
0: Malah jadi bencana jadinya. Gitu. Nah, jadi, betul lanjut. Jadi
1: korelasi antara empati pas individu berhubungan dengan luka-luka emosi di masa pengasuhan.
0: Iya, bisa. Jadi erat sekali hubungannya ya. Jadi bentuk kepribadian seseorang ketika dewasa hampir selalu itu cerminan sedikit atau banyak dari bagaimana pola asuh dia di masa kecil. Gampang tersinggung, gampang marah gitu ya, sumbunya pendek. Itu tuh bukan sifat yang terbentuk saat dewasa. Itu tuh karena proses yang terjadi di masa kecilnya. Berarti di rumahnya juga ada orang yang gampang marah gitu. Walaupun dia tahu itu salah, tapi gimana udah kebawa menjadi kepribadian dia. Jadi betul sekali Teh Reni. Makanya kalau seandainya di terapi ya, psikolog maupun psikiater, ini yang kita coba untuk perbaiki gitu.
1: Nah ini dari Teh Retno. Tadi Teh Retni, sekarang Teh Retno. Terima kasih temanya, selama ini belum pernah mendengar walau sekilas.
0: Nuhun, sami-sami Teh.
1: Saya jadi sok-sokan mendiagnosa diri sendiri dan anggota keluarga. Kalau ada faktor otak atau dan genetik, berarti ada faktor dalam.
0: Betul.
1: Dan faktor luar.
0: Udah dijelaskan tadi ya penyebabnya. Bahkan ada hubungan dengan kondisi kesehatan nih. Jadi mereka yang IQ rendah dan alexithymia ini ya, biasanya depresi, diawali oleh depresi. 32-51% penderita depresi memiliki alexithymia. Setengahnya berarti ya, sepertiga sampai setengahnya. Terus punya gangguan kecemasan tadi seperti yang dibahas, betul sekali ya. Panic disorder, OCD, social anxiety. Terus PTSD itu 41%. Jadi post-traumatic disorder bisa merubah kepribadian seseorang menjadi alexithymia. Dia menjadi bebel, gak mau ngerasain emosi, akhirnya tanpa dia sadar dia berubah gitu. Terus orang gangguan makan, anoreksia, bulimia. Terus orang yang punya kecanduan narkoba sama alkohol juga banyak yang diketahui alexithymia. Terus orang yang autis. Jadi anak yang autis 50%-nya itu alexithymia. Yang disalahkan nanti autismenya. Dia kurang empati. Ini yang suka kita harus luruskan. Dia kurang empati itu bukan autisnya. Tapi alexithymia yang terjadi pada 50% anak autis. Jadi dia kurang berempati. Gitu. Nah, jadi penanganannya gimana di ujung ya Kang ya? Penanganannya kalau ke diri sendiri nih, oh iya kayaknya saya alexithymia deh. Gak usah sebut-sebut ke orang. Tapi itu kan mengganggu hidup ya. Oh iya, pantas banyak yang sok jadi marah, saya gak ngerti gitu, tersinggung sama saya, kan dia gak punya emosi ya, atau gak bisa benar-benar membaca semua emosi. Jadi mulai membuat jurnal. Caranya, tulis setiap sensasi fisik yang terasa, kecuali kalau lagi pilek udah pastinya itu mah infeksi. Misalnya ujuk-ujuk sakit kepala, kenapa ya ini sakit kepala nih. Terus ada gak hubungannya sama kondisi kejadian beberapa saat sebelumnya gitu. Yang paling sering itu perut sama kepala. Oh iya tadi saya dimarahin bos. Oh itu toh yang namanya kesal. Nah gitu. Akhirnya perkaya kata emosi, tulis. Kesal bisa bikin sakit kepala. Jadi dilatih diri itu. Terus tiba-tiba kok deg-degan. Kenapa deg-degan ya? Oh tadi ada yang muji, lipstik saya bagus. Yang mujinya kasep. Oh itu tuh yang rasanya artinya senang. Deg-degan sama dengan senang gitu. Jadi kosa kata emosinya ditambah. Jadi kita menerapkan metode RULER, R-U-L-E-R bahasa Inggris. Pertama recognize, akui perasaannya. Kemudian understand, U ya, cari pemicunya. Label, beri nama. Express, ungkapkan lewat bicara atau jurnal tadi, atau ngomong ke teman. Saya senang loh tadi, itu tuh kayak suatu yang asing dia ngomong rasa senang, karena dia gak tahu rasa senang kan, tapi dia tahu deg-degan itu senang. Terus pasti temennya mikir, tumben lu bisa ngerasain senang, katanya. Oh ya berarti selama ini saya gak merasain senang ya, gitu, gak mengungkapkan rasa senang. Kenapa senang? Ya deg-degan soalnya si kaset eta tadi muji, misalnya lipstik saya bagus gitu, misalnya gitu. Gitu. Akhirnya regulate, kelola dengan relaksasi, olahraga gitu. Itu caranya. Tapi kalau ke orang lain, pertama jangan ambil hati Pak Rustam. Ini untuk Pak Rustam. Mereka dingin itu bukan untuk menyakiti kita. Tapi memang enggak punya akses ke bahasa emosi. Terus gunakan pertanyaan tertutup. Jadi bukan bagaimana perasaanmu itu terbuka kan, tapi langsung. Kenapa kamu marah? Gitu. Jadi dia tahu, oh itu marah ya gitu. Tapi kalau tanya, bagaimana perasaanmu? Oh, dia nanti bilang, hari ini indah. Terus fokus pada perilaku. Bukan pada perasaan. Jadi, saya lihat kamu diam. Jadi bukan kamu tampak sedih, jangan gitu. Atau beri contoh, hari ini saya sedih karena, hari ini saya senang karena, gitu. Membantu dia untuk mengkatalogisasi emosi itu. Gitu. Akhirnya tawarkan penerimaan, bukan kritik. Apalagi ini ke anak misalnya, anak-anak ada yang autis, alexithymia juga, jadi jangan kritik tapi penerimaan, terus berlatih mendengarkan aktif, refleksikan apa yang mereka katakan. Gitu. Dan pada dasarnya, baik diri sendiri maupun orang lain, sabar ya. Ini bukan waktu yang sebentar bisa langsung baik ya, bisa bertahun-tahun. Kalau emang dibutuhkan, konseling sama psikolog dan atau psikiater. Gitu yang bisa disampaikan. Iya.
1: Menarik dok. Saya berpikir lagi, manusia itu diberi ilmu hanya sebagian saja sama Allah ya.
0: Wah, sebagian kecil kan.
1: Sebagian kecil bisa.
0: Segini.
1: Tapi katanya, setelah kan? Dokter mengungkapkan itu ternyata masih banyak lagi yang belum kita ketahui ya.
0: Iya, kalau ngomong apa ilmu jiwa aja, ini baru satu kan tadi banyak ngomong itu hanya satu masa satu penemuan lah gitu ya. Ya kalau saya sih ngangkatnya yang asik-asik aja ya. Yang serem-serem enggak gitu. Yang sering terjadi di antara kita gitu. Yeah. Karena ini kejadiannya TikToknya kan. Karena ini kejadiannya itu 10% pada populasi termasuk enggak dibilang Indonesia berbeda apa tidak ya, kita anggap sama. Berarti kan setiap hari kita menemukan 10% orang di keseharian kita dengan alexithymia. Dan atau rendahnya kecerdasan emosi mereka gitu. Yeah. Nah, gitu sahabat Kelet, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung tadi ya.
1: Ini baca lagi dok.
0: Boleh, masih ada pertanyaan.
1: Dari Teh Reni nih, Dokter Indra, contoh journaling
0: ruler. Iya.
1: Barusan bikin saya sedih bahkan untuk emosi basic. Seseorang harus berjuang untuk investigasi, analisis,
0: beri label. Betul, Teh Reni. Jadi makanya kalau emang dia adalah orang yang kita cintai, ada di anak misalnya atau pasangan atau keluarga, ya dibantu dengan cara tadi. Gitu.
1: Di lain pihak ada individu yang absurd, banyak emosi yang bahkan bukan milik dia. Sambil secara spontan dia investigasi dan analisis apa sebab orang lain berperilaku seperti itu saat itu atau karakter itu cukup.
0: Oh, ini orang yang kayak gini kayaknya dulu pengen masuk psikologi tapi nggak jadi. Ini mah tugasnya psikolog. Teh, saya punya teman psikolog cerita ya, bahkan ceritanya itu di panggung ketika saya barengan sama dia ngisi acara. Dia bilang di keseharian saya sebagai psikolog, dia perempuan, saya tuh sering nangis. Karena ternyata menjadi seorang psikolog itu beban menerima cerita banyak orang. Jadi sekretaris saya sampai tahu kalau saya bilang tahan dulu ya 10 menit untuk klien berikutnya. Nah, itu dia di belakang mengungkap apa melepaskan itu dengan nangis gitu. Beban loh. Jadi kalau orang yang suka menginvestigasi, menganalisis orang lain tuh beban kalau enggak kuat gitu.
1: Kalau di sekolah itu guru BP
0: guru BP banyak yang yang suka nangis ya. karena empati biasanya sih ya, atau karena merasa kok sama ya sama saya gitu misalnya gitu. Tere ini kayaknya senang psikologi ya, dari tadi banyak WA-nya. Emang ini agak kurang ke kedokteran nih hari ini, healthy life kita banyaknya ke psikologi. Oke. Yang ya. Udahlah, hampir setengah sebelah kan agama atoh. Hatur nuhun sahabat Kelet, mudah-mudahan bermanfaat ya. Anda bisa dengarkan lagi reelnya ada di IG saya di @indramuhtadi bersama Kang Angga di sini di
1: @TikTok dok.
0: Enggak, IG.
1: Oh IG saya.
0: IG 1071. Udah nggak mau IG-nya dikasih tahu. TikTok kita sayangnya tidak bisa direkam ya. Nah, tapi ada tips-tips kecil 30 detik video di TikTok saya @dr_indramuhtadi. Artikelnya bisa Anda baca lagi untuk lihat-lihat tadi ciri khasnya, untuk mencoba untuk menjadi orang yang bisa membaca kelainan teman-teman sekerja misalnya, ada di indramuhtadi.com. Masukkan saja di bar pencarinya atau search barnya itu alexithymia atau apa ya, buta warna emosi lah, supaya nggak salah eja ya, itu akan keluar nanti. Sampai ketemu minggu depan sahabat Kelight. Sehat adalah hasil dari usaha yang terarah, konsisten, cerdas, dan terukur. Ingatlah bahwa perubahan kecil yang konsisten seringkali menghasilkan perubahan besar dalam waktu panjang. Saya Dr. Indra Mutadi, ditemani oleh
1: Angga Andika.
0: Sampai ketemu Sabtu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Sahabat Kelight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Wargi Jawa Barat, jangan lewatkan Sunda Karsa Fest, Pekan Kerajinan Jawa Barat 2026 dengan tema Wastra Istimewa, Tradisi yang Bergaya. Diselenggarakan oleh Dekranasda Provinsi Jawa Barat pada 26 hingga 28 Juni 2026 di Trans Convention Center Bandung. Mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat sampai selesai. Nikmati beragam kegiatan menarik mulai dari pameran produk kerajinan unggulan Jawa Barat, fashion show, Wastra Nusantara, pintonan kriya, sabak kriya, hingga promosi digital dan live shopping yang menghadirkan karya-karya kreatif para pengrajin terbaik Jawa Barat. Ajak keluarga, sahabat, dan kolega untuk bersama-sama mendukung produk lokal sekaligus merayakan kekayaan budaya yang terus berkembang mengikuti zaman. Catat tanggalnya 26 sampai 28 Juni 2026 di Trans Convention Center Bandung. Informasi lebih lanjut dapat diikuti melalui Instagram @jabardekranasda. Acara ini merupakan kolaborasi antara Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat dengan Dekranasda Provinsi Jawa Barat. Pekan Kerajinan Jawa Barat 2026, Wasta Istimewa, Tradisi yang Bergaya.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Bandung Jazz Bandung Sound 107.1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat K-Light, selamat siang. Kita kembali bersama alhamdulillah di Cindy Light edisi Sabtu 27 Juni 2026. Kita akan bersama-sama hingga pukul 15 sore nanti. Dan sahabat K-Light, ada spesial di siang ini. Saya akan ngobrol dengan salah seorang teman yang hobi dengan pembuatan film gitu ya. Beliau bisa dikatakan sebagai sutradara, dan ada beberapa film-film yang sudah mendapatkan hadiah sudah lolos mendapatkan penghargaan ya. Kita akan berbicara nanti, bincang-bincang santai bersama beliau, namanya Kang Zaki. Di luar itu yang unik, beliau sebetulnya bukan, profesinya bukan seorang seniman mungkin ya. Tapi kita akan kupas nanti ya. Anda bisa menyimaknya nanti sahabat K-Light pukul 12.30.

Bandung Jazz Barisan 107,1 FM. Sahabat Gila, nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 hingga 28 Juni 2026. Line up ada Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Firza, Joyce Boys dari Hungaria, Malik and the Essential, Andrea Chui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Sarani with Bandung Jazz Orchestra, Beryl Kumahua and the Rhythm Service featuring Saung Angklung Ujo, hingga BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga musik market dan jazz masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari Rp250.000, tersedia VIP dan jazz front row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit Anda. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang berada di Downtown Walk Sumaba. Info lengkap silakan Anda follow Instagram dan TikToknya @sumareconmall.bandung @sumareconmall.bandung.

0: Anda ikuti Info Hari Ini.
1: Bandung Inspiring Sound 107,1 FM. Seperti yang saya sampaikan tadi, sahabat Kelet, kita akan berbicara dengan salah satu tamu yang kebetulan beliau suka sekali dengan film, bahkan karya-karyanya sudah berhasil mendapatkan penghargaan ya. Ini menarik sekali karena berbeda sekali dengan profesi beliau ya. Assalamualaikum, selamat siang Kang Zaki. Halo Kang Zaki. Sebentar, ada yang tidak nyambung sebentar ya. Kang Zaki. Saya akan mencoba kembali untuk menghubungi beliau. Ada satu kendala teknis mungkin yang agak menghambat ya. Kita akan sambungkan nanti setelah lagu berikut.

0: 1 FM. Mudah-mudahan sekarang masih bisa tersambung. Selamat siang Kang Zaki.
1: Selamat siang Kang.
0: Alhamdulillah. Maaf tadi ada sedikit kendala, suaranya tidak nongol. Terima kasih Kang Zaki sudah berkesempatan ngobrol santai tentang film tentu ya. Tapi sebelumnya saya tadi menyampaikan informasi untuk sahabat kalian, memang ternyata agak kontradiktif nih profesi Kang Zaki sekarang dengan hobi yang dijalankan, betul nggak?
1: Betul Kang, kebetulan.
0: Silakan ngedongeng.
1: Kebetulan untuk profesi saya sekarang di bidang militer Kang, saya kerja di Yonip 330 Tidarma Kang.
0: Oh, di Nagreg situ ya?
1: Iya di Nagreg. Kalau bahasa Korea Bandung Kagok Kang.
0: Bandung Kagok, bukan Bandung Coret bukannya?
1: Sanes.
0: Nah, Kang Zaki, mungkin dulunya memang suka dengan ini ya, dengan seni, dengan film gitu. Nah, gimana tuh?
1: Kebetulan pas saya kan sekolah di Majalengka Kang, di SMK 1 Majalengka. Di saya masuk ekskul kesenian Kang, jadi untuk fotografer, untuk foto saya di sana cukup aktif Kang pas sekolah tuh. Tapi belum merambah ke dunia ke perfilman belum Kang, itu masih lomba-lomba foto waktu
0: Nah, sekarang nih film-film yang sudah muncul katanya ada 3 penghargaan yang sudah diraih ya. Film-filmnya kalau tidak salah dari catatan ini. 3 film terakhir ini yang mendapatkan penghargaan atau ini 3 film terakhir yang dibuat nih. Ayah Aku Rindu.
1: Iya, kebetulan untuk film pertama saya tuh Ayah Aku Rindu Kang. Itu pada tahun 2024 dalam short movie military festival film yang diada
0: putus-putus. Halo?
1: Halo Kang?
0: Iya.
1: Halo?
0: Barusan keputus-keputus langsung.
1: Nah, kebetulan Kang untuk film pertama saya tuh dibuat pada tahun 2004 kan. Itu berjudul Ayah Aku Rindu. Saya waktu itu ikut lomba military short movie yang diadakan oleh Panglima TNI Kang waktu itu. Alhamdulillah 700 film saya dapat dan juara pertama film terbaik.
0: Iya. Yang Ayah Aku Rindu ya. Ini isi ceritanya tentang apa Kang Zaki?
1: Nah, Ayah Aku Rindu itu bercerita tentang seorang anak kolong Kang, anak dari tentara yang kurang kasih sayang karena si orang tuanya tuh, si ayahnya tuh, dia tuh satgas terus, tugas terus ke begitu Kang.
0: Iya.
1: Nah, singkat cerita pada momen kelulusan wisuda, anak tersebut tuh dapat predikat sebagai wisudawan terbaik tuh Kang. Setelah dia dapat cerita dari orang tua, dari ibunya bahwa ternyata gini mengabdi dan blablabla dan lain-lain, sadar dan mereka berdua tuh saling mengerti di akhir cerita tuh Kang, saling mengerti tuh saling paham lah. Masing gitu Kang.
0: Iya. Nah, sekarang dengan profesi yang sebagai seorang militeri ya, kemudian dipadukan dengan seni, ini gimana ngatur waktunya? Apa waktu luang kan harus siap siaga tuh?
1: Nah, ya Kang, kebetulan untuk nyari waktu luangnya, karena di tempat kerja saya kan untuk waktu istirahat, jam istirahat tuh jam 10 malam Kang. Nah, dari jam 10 kadang saya ngedit tuh sampai jam 1 pagi, sampai jam 2. Untuk memaksimalkan film saya. Jadi di sela-sela kerat saya gitu.
0: Iya. Nah, boleh cerita sedikit Kang Zaki dari tentang proses pembuatan sebuah film ya, karena dengan tugas kewajiban yang Kang Zaki jalankan selama ini sebagai tentara, boleh dikatakan begitu, harus tetap stamina, harus tetap tidak boleh begadang ya, harus siap siaga dalam kondisi apapun. Gimana gimana?
1: Jadi proses pembuatan film tuh pertama tuh ada praproduksi Kang. Jadi sebelum produksi biasanya praproduksi itu saya tuh ngumpulin tim Kang, ngumpulin tim dari MUA, lighting, terus dari terus bagian visualnya juga saya buat. Kebetulan saya kerja sama juga sama anak-anak kuliahan UPI Kang, ini tuh Kang. Sama style dan ini tuh saya belajar tuh Kang.
0: Menarik, menarik. Nah, boleh diceritakan tiga penghargaan film yang sudah diraih itu kategorinya apa saja, Kang Zaki?
1: Nah, untuk 2024 sebagai film terbaik, Kang, di festival tuh, untuk 2025 tuh film dokumenter terbaik dan best main character, Kang, di Movie Festival Pertamina Jakarta tuh, Kang. Kalau terakhir ini 2026 tuh dapat sinematografi terbaik pada Festival Film Slamet Riyadi di Surakarta, Kang.
0: Keren, keren ya, tiga-tiganya mendapat penghargaan yang luar biasa. Ini sebetulnya sudah berapa film yang dibuat Kang Zaki?
1: Nah, kebetulan film, Kang. Dan saya baru saya upload tuh, saya up tuh baru tiga film itu, Kang. Rindu, Bohai, Borong Hasil Bumi, ya itu tuh menceritakan kegiatan kita membantu di Papua, Kang, yang kalau Bohai itu. Nah, Pendar Dalam Senyap itu menceritakan tentang sama kayak Ayah Kurindu, kekeluargaan juga, Kang, kekeluargaan gimana lingkup di tentara gitu, Kang.
0: Oke.
1: Untuk dua film lagi itu ada Tasara. Tasara tuh Berantas Buta Aksara, film dokumenter juga. Itu kegiatan kita juga di Papua, Kang, waktu 2024. Yang kelima ini ada apa itu ya, film action action komedi, Kang, tapi itu masih tahap pengembangan,
0: belum beres. Keren ya. Kang Zaki, punya ide-ide cerita itu permulanya dari mana nih? Kan ini memang masih terkait dengan profesi sebagai militeri ya, cerita-ceritanya ya, kurang lebih terkait dengan itu ya.
1: Ya, kalau untuk ini sih saya sering nonton film-film luar juga, Kang. Kayak kalau di Indonesia, saya pas ke Joko Anwar, sering nonton film-film sama Charles Kurjali, Kang.
0: Oke, ini dan tampaknya untuk, memang cukup menginspirasi ya, di tengah kesibukan sebagai orang militer yang harus tetap disiplin. Kang Zaki juga menghasilkan sebuah karya seni yang luar biasa ini. Nah, Kang Zaki, untuk kedepannya apa yang cita-cita seperti apa? Apakah mau terus di militer dan sambil menyutradarai film, atau mau pindah jadi sutradara film aja?
1: Kalau bisa sih berjalan keduanya, Kang, lah, bukan dan berarti maruk atau apa, Kang. Kan di satu sisi saya juga pengabdian lah, mungkin kayak anak ini kan, satu sisi saya juga mengembangkan hobi saya, Kang, maksudnya gitu.
0: Iya, memang memang menarik, Kang Zaki. Jadi Kang Zaki bisa menggambarkan sisi military dengan hubungannya dengan sebuah karya sastra ya, dengan lebih ke pendekatan yang persuasif gitu ya. Jadi ada dua sisi, satu keras yang di military, satu lagi dari sisi seninya, dari sastranya. Betul begitu ya?
1: Betul, Kang. Juga saya belajar cara membagi waktu, terus cara mengembangkan ini yang siapa ilmu saya di dalam film itu, dan ya dia tuh sekaligus bapak saya kalau di TNI, Kang, namanya tuh Letkol Deddy Pungki Irawanto. Terima kasih juga dia yang berkembang gitu, Kang, gitu, sebagai
0: beliau mendukung ya
1: mendukung banget, Kang, gitu, Kang. Kayak misalnya saya mau ikut lomba ini, beliau ngasih masukan. Terus kalau misalnya saya narasi, ke beliau juga, mungkin pengolahan kata yang salah atau beliau ada masukan-masukan juga begitu, Kang.
0: Nah, kalau sahabat-sahabat Kelet ingin menonton film-filmnya Kang Zaki, bisa dilihat di mana? Ini diupload di mana nih, Kang Zaki?
1: Nah, kebetulan ya dulu sudah ada di YouTube, Kang. Wohai dan Pendar Dalam Senyap tuh karena mungkin saya ikut lomba dan film itu udah jadi hak ciptanya si lomba tersebut.
0: Oh,
1: mungkin
0: okay.
1: Itu jadi yang Ayahku Rindu aja, Kang, paling.
0: Menarik, menarik. Itu sudah bisa dilihat di YouTube ya, Ayahku ya. Rindu gitu ya. Judulnya gitu ya. Oke. Oke, Kang Zaki, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan untuk sahabat-sahabat Kelight, mungkin sebuah inspirasi untuk sahabat-sahabat Kelight dimanapun bekerja, profesi sebagai apapun, hobi harus tetap jalan sehingga menghasilkan sesuatu yang terbaik. Silakan, Kang Zaki.
1: Mungkin untuk ini adalah bagi anak itu ya. Soalnya saya juga gitu. Untuk kalian jangan berhenti untuk mengejar mimpi kalian. Karena di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Yang kita hanya mau atau tidak mau kita mewujudkannya, Kang.
0: Iya. Baik. Terima kasih Kang Zaki atas waktunya. Insya Allah kita bertemu kembali dengan film-film terbarunya.
1: Amin, terima kasih Kang. Amin.
0: Terima kasih. Selamat bertugas kembali ya.
1: Iya, terima kasih Kang.
0: Oke, terima kasih Kang Zaki. Itu tadi sahabat Kelet pembicaraan yang cukup singkat tapi menarik ya. Ada sisi profesi yang harus dijalankan, juga sisi hobi yang tetap dipertahankan.
2: Baru saja Anda simak info hari ini.

0: Kecelai. Saatnya Anda ikuti info hari ini.
1: Bandung sini sebalik 107,1 FM. Sahabat Kilat, kembali kita bersama di live report info hari ini, yang kebetulan salah satu kru Kilat berada di luar sana sedang mengikuti sebuah pelatihan. Ada Nada Nisrina Hanifah yang nanti akan wawancara dengan salah satu narasumber yang penting yang saat ini sedang mengadakan event. Selamat siang, Nada.
2: Selamat siang, selamat siang juga Kang Angga.
1: Iya, Nada. Kabarnya? Alhamdulillah, Nada sedang di mana ini?
2: Ya, sahabat kelet, saya Nada saat ini sedang mengikuti pelatihan dari DS Public Speaking and Manner Workshop di Siliwangi Diving Golf Range Bandung nih.
1: Oke, silakan lanjutkan, Nada.
2: Ya. Dan ini juga pengalaman pertama saya, sahabat Kelight, dan suasana di sini juga cukup ramai karena tadi bisa bertemu dengan teman-teman baru.

0: Saya sekarang nggak sendirian. Saya ditemani oleh owner sekaligus CEO dari DS Public Speaking Center, yaitu ada Miss Dira.
1: Halo.
0: Kalau mungkin boleh disapa sobat kelat.
1: Iya, halo semuanya. Salam kenal, saya Miss Dira, CEO dan founder dari DS.
0: Oke, nah jadi Miss Dira ini juga turut menjadi apa namanya di workshop public speaking ini, dan mungkin ada beberapa pertanyaan gitu ya yang akan saya tanyakan. Mungkin boleh diceritakan gak nih dari bagaimana awal ide tercetus ide gitu ya membuat workshop 5 hours in summer ini mungkin.
1: Oke, jadi awalnya karena kalau di negara-negara Eropa atau negara lain itu kan kita sekarang lagi long holiday summer, dan di Indonesia pun memang sebagian anak-anak sekolah emang lagi long holiday juga.
0: Betul.
1: Jadi aku melihat peluang ini, gimana kalau kita mengisi waktu liburan kita dengan sesuatu yang bermanfaat, tentunya dengan meningkatkan kapasitas diri kita nih, dengan upgrade skill gitu kan, upgrade ilmu kita dengan mengikuti pelatihan dan juga workshop yang sangat meaningful tentunya.
0: Betul.
1: Buat peningkatan kapasitas diri kita.
0: Jadi mengisi liburan lah ya istilahnya. Oke. Okay. Nah mungkin kalau dari event ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih Miss? Misalnya untuk pelajar kah atau umum gitu?
1: Event ini terbuka buat umum. Jadi kalau kamu mahasiswa, kamu seorang pengusaha, atau mungkin kamu seorang pekerja di perusahaan, itu bisa banget ikutan kelas ini.
0: Jadi terbuka banget gitu ya Miss ya? Oke, dan juga kira-kira tujuan nih, tujuan utama dari kegiatan ini yang ingin dicapai itu apa sih?
1: Tujuan utamanya pastinya untuk meningkatkan kapasitas diri kita gitu ya, dan juga soft skill kita.
0: Okay. Di bidang public speaking.
1: Betul,
0: gitu ya?
1: Betul.
0: Oke, nah kira-kira yang bakal dipelajari nih buat peserta gitu ya, kan tadi saya sendiri juga sudah melihat gitu ya, kayak tata cara gestur, terus juga berbicara gitu. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang bakal dipelajari di DS ini?
1: Jadi, kita ini kan pelatihan public speaking dan juga manners workshop. Nah, manners workshop itu nanti akan diajarkan bagaimana cara duduk yang baik, seperti cara berjalan, kayak gitu.
0: Jadi, bukan cuma public speaking gitu ya?
1: Karena public speaking dan manners itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan.
0: Betul,
1: gitu,
0: betul, kan? Betul. Jadi kita bisa selain public speaking juga ada manner juga.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Oh,
0: ini menarik banget nih. Nah, kira-kira menurut Miss Dira nih ya, kenapa kemampuan public speaking saat ini tuh jadi skill yang penting gitu, terutama buat generasi muda gitu ya, kira-kira kenapa?
1: Karena kalau kita lihat di zaman sekarang, segala sesuatu itu bergerak sangat cepat. Kayak kompetisi itu, wah gila-gilaan deh sekarang
0: gitu.
1: Ya nggak sih? Jadi kita harus bisa berkompetisi di era digitalisasi dan modernisasi ini dengan peningkatan kapasitas diri tentunya dalam segi public speaking.
0: Okay. Dan kalau misalnya dari pengalaman mengajar gitu ya, ada nggak sih tantangan gitu atau mungkin ketakutan yang paling sering dialami oleh peserta gitu ya saat berbicara di depan umum nih?
1: Banyak banget sih. Kalau misalnya anak-anak yang introvert, ketika kita minta praktek itu pas itu kayak mereka mungkin sometimes ngerasa kayak anxiety, cemas gitu. Itu sih, jadi PR-nya adalah gimana caranya mengubah karakter orang yang awalnya dia introvert, ketika dia sudah mendapatkan pembelajaran di kelas public speaking, ketika keluar dari kelas itu bisa menjadi pribadi yang baru, menjadi versi yang lebih baik.
0: Dan memang banyak beberapa ini ya, tipe orang juga.
1: Betul
0: gitu ya.
1: Betul banget, ada yang ambivert, ada yang kan introvert. Kalau yang extrovert kok tinggal poles-poles aja.
0: Oke. Nah mungkin dari seluruh materi gitu yang bakal dibawakan hari ini gitu, kira-kira ada gak sih yang paling penting gitu untuk peserta?
1: Yang paling penting tentunya communication ya. Jadi communication is the most important skill in our life. Jadi komunikasi itu adalah sesuatu yang paling penting dalam hidup kita. Mau kita sebagai seorang pengusaha, mau sebagai eksekutif muda, mau sebagai pekerja atau pelajar, itu penting untuk komunikasi. Untuk menyampaikan gagasan kita pada audiens kita.
0: Jadi komunikasi dulu gitu
1: iya,
0: ya.
1: Biar mencapai goals yang
0: betul.
1: Kita mau dapetin kan, melalui komunikasi.
0: Jadi komunikasi harus terus ditingkatkan.
1: Iya.
0: Nah, ngomong-ngomong nih, karena kan saya juga termasuk dari peserta gitu ya. Dan saya masih merasa gugup gitu ya, terus juga suka nervous ngomong di depan umum. Tapi kira-kira nih, Miss Dira ini pernah nggak sih ngerasa gugup atau nervous gitu di depan umum?
1: Percaya nggak kalau dulu aku tuh anaknya introvert banget. Aku introvert banget karena dulu orang tua aku tuh kayak ngelarang aku buat main, ngelarang aku buat bersosialisasi, berinteraksi secara luas. Kayak dipinggit gitu ya, anak-anak yang sangat diprotekti banget sama orang tuanya. Cuman aku pikirnya kalau aku terkungkung terus, gimana aku bisa mengungkapkan apa yang aku inginkan dari situ sih. Dari keinginan aku untuk berubah, gitu. Aku sosok yang introvert, bener-bener mau banget. Aku mau, sometimes juga ada lah ya, kita ngerasa anxiety ketika harus mulai berbicara depan banyak orang tuh, orang gak akan percaya. Tapi itu sebenarnya fakta yang belum terungkap. Sebenarnya aku anak yang introvert, tapi aku senang belajar. Dan aku mulai mengikuti kelas public speaking dan broadcasting, dari situ mulai mengubah aku menjadi sosok yang lebih baik, guys, yang lebih baik.
0: Oke. Jadi mungkin Miss Dira ini tuh dari nol banget gitu ya. Dari nol banget sampai sekarang akhirnya jadi public speaker. Oke. Dan mungkin lebih ke apa ya, kita keluar dari zona nyaman.
1: Bener. Jadi buat teman-teman sahabat life ya, yang memiliki karakter yang juga introvert, kamu jangan merasa malu, minder, jangan merasa sendirian, karena aku pun sendiri nih CEO dari kelas public speaking yang

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

Ladies Mary Jones di studio kembang sahabat. Terima kasih sahabat Kenlight yang sudah bergabung di siang ini. Terima kasih untuk sahabat Brian. Namun mohon maaf lagunya tidak tersedia di listnya Kenlight. Silakan request kembali dengan lagu lainnya. Terima kasih. Kemudian terima kasih sahabat Rehan sudah menyapa. Selamat siang. Kemudian terima kasih juga untuk Mbak Jenny, lagunya sudah diputar tadi ya. Terima kasih, selamat siang. Kemudian ada Teh Edi, terima kasih kirim salam bahagianya untuk semua pendengar Kelight dan semua kru Kelight. Selamat berlibur katanya. Terima kasih Teh Edi. Kalau saya tidak berlibur Teh, saya justru bekerja. Ini dipertajam ya. Terima kasih Teh Edi, selamat siang. Kemudian ada Mbak Desi, terima kasih Mbak Desi, lagu dari Jeffrey Osborne yang sudah siap ya, dan featuring Richard Elliot sudah saya persiapkan. Terima kasih sahabat Kelight. Kita masuki paruh kedua jumpa kita di Candlelight siang ini. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung memberikan lagu favorit Anda di 0812203 1972.

Wargi Jawa Barat, jangan lewatkan Sunda Karsa Fest, Pekan Kerajinan Jawa Barat 2026 dengan tema Wastra Istimewa, Tradisi yang Bergaya. Diselenggarakan oleh Dekranasda Provinsi Jawa Barat pada 26 hingga 28 Juni 2026 di Trans Convention Center Bandung. Mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat sampai selesai. Nikmati beragam kegiatan menarik mulai dari pameran produk kerajinan unggulan Jawa Barat, fashion show, Wastra Nusantara, pintonan kriya, sabak kriya, hingga promosi digital dan live shopping yang menghadirkan karya-karya kreatif para pengrajin terbaik Jawa Barat. Ajak keluarga, sahabat, dan kolega untuk bersama-sama mendukung produk lokal sekaligus merayakan kekayaan budaya yang terus berkembang mengikuti zaman. Catat tanggalnya 26 sampai 28 Juni 2026 di Trans Convention Center Bandung. Informasi lebih lanjut dapat diikuti melalui Instagram @jabardekranasda. Acara ini merupakan kolaborasi antara Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat dengan Dekranasda Provinsi Jawa Barat. Pekan Kerajinan Jawa Barat 2026, Wasta Istimewa, Tradisi yang Bergaya.

Bandung Sing Sparing Sound 107,1 FM. Lagunya cukup sahdu tapi menakutkan ya. Tedesi, if tomorrow never comes, jika besok tidak ada lagi ya kiamat berarti. Terima kasih Tedesi, semoga terhibur. Lagunya cukup enak ya, saya juga salah satu penggemar lagu ini. Terima kasih Tedesi, tapi kata-katanya bukan kiamat ya, itu mah bahasa apa ya, bahasa cinta lah gitu. Jika besok tidak ada lagi gitu. Terima kasih Tedesi, terima kasih juga sahabat-sahabat kalian yang sudah bergabung di siang ini. Kita masih berada di paruh kedua jumpa kita di siang ini, dan nanti pukul 14 kita akan jeda dulu untuk menyimak informasi dari PRSSN di Jawa Barat. Setelah itu kita lanjutkan di paruh ketiga. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan sebuah informasi sahabat Kelet, bagi Anda yang saat ini tengah mencari tempat staycation untuk liburan sekolah di Bandung, ada The Luxton di Bandung dengan promo spesial Stay and Adventure mulai dari Rp880.000 net per kamar per malam. Dapatkan sarapan untuk 2 orang dewasa dan 1 anak, plus diskon 15% untuk Skyward Project Bandung, dan diskon 30% untuk spa treatment di Lee Spa. Nikmati kenyamanan menginap di lokasi strategis kawasan Dago, dekat dengan berbagai destinasi wisata dan kuliner favorit di Bandung. Promo berlaku hingga 14 Juli 2026. Segera reservasi di The Luxton Bandung, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 18 Bandung. Telepon 022-422-0700. 022-422-0700. The Luxton Bandung, stay nyaman, liburan makin seru.

0: Kaleb FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: sebagai respon atas meningkatnya kasus kekerasan di kalangan pelajar selama masa libur sekolah, serta untuk mengantisipasi tindak kriminalitas khususnya aksi begal. Farhan juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui penguatan sistem keamanan lingkungan dan ronda malam. Pasalnya peran warga dalam menjaga lingkungan menjadi salah satu langkah efektif untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.
1: Menjadi sebuah pola ketika libur sekolah, ini banyak anak-anak kelebihan energi. Ketika anak-anak kelebihan energi ini ya, ada beberapa yang kemudian menyalurkannya lewat kegiatan-kegiatan yang dikhawatirkan melanggar hukum. Makanya kita lakukan sekarang pengamanan. Dari beberapa berita yang kita lihat juga sendiri dan yang sudah ditindak oleh kepolisian dan juga dijaga oleh sahabat-sahabat kita dari TNI, itu memang rata-rata usia berapa para pelanggarnya? Masih pada remaja, jadi memang kita harus segera tekan. Ya.
0: Terkait dengan berita sebelumnya, Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan, kegiatan patroli gabungan juga menjadi wujud sinergi antara Polri, pemerintah Kota Bandung, dan seluruh unsur Forkopimda dalam menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di Kota Bandung. Reporter Evi Damayanti melaporkan, menurut Kapolrestabes, kehadiran personel di lapangan saat patroli gabungan diharapkan mampu mencegah berbagai potensi gangguan keamanan, menekan aksi kejahatan jalanan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang beraktivitas pada malam hari.
2: Kegiatan patroli ini kan kegiatan preventif, artinya menghilangkan tidak bertemunya niat dengan kesempatan. Jadi jangan sampai niat dengan kesempatan ini bertemu, kemudian menjadi suatu tindak pidana, menjadi suatu yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Saya sudah APB-kan terhadap kejahatan yang mengancam jiwa ataupun nyawa orang lain, tentu kami akan melakukan tindakan tegasnya. Tidak ada trennya, Bandung kondusif, cuma untuk memastikan kembali kepada warga Bandung itu sendiri dan warga yang lain.
0: Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat pengawasan terhadap rumah kos dan kontrakan melalui program layanan catatan informasi RW atau LACI RW. Melalui sistem tersebut, keberadaan penghuni kos dapat terdata dan dipantau hingga tingkat kewilayahan. Menurutnya program LACI RW menjadi sarana pemerintah Kota Bandung melakukan pengawasan dengan melibatkan ketua RT dan RW sebagai ujung tombak pendataan warga. Seperti dilaporkan reporter Evida Mayanti, keberadaan sistem tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Bandung dalam memperkuat deteksi dini di lingkungan permukiman sekaligus membangun kepedulian sosial di tingkat kewilayahan.
1: Kalau di Kota Bandung, kami punya yang namanya LACI RW. Nah, LACI RW itu layanan catatan informasi RW. Nah, para ketua RT, ketua RW itu setiap bulan kita tagih informasi. Jadi kita di Bandung sudah tahu di setiap RW ada berapa pintu kos-kosan, berapa pintu kontrakan, dan setiap warga itu kita data. Diperkirakan rata-rata ada sekitar 100 ribuan kamar kos-kosan dan kontrakan ya. Jadi 60 kali 1597, 100 ribuan kos-kosan, kamar kontrakan di Kota Bandung yang kita pantau melalui layanan catatan informasi RW. Dan setiap 3 bulan sekali kita update. Nah, itu yang jadikan pantauan. Jadi bukan rahasia.
0: Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Kota Bandung memberikan apresiasi kepada para petani yang selama ini berkontribusi menjaga ketahanan pangan di tengah keterbatasan lahan pertanian perkotaan. Apresiasi diserahkan pada peringatan Hari Krida Pertanian ke-54 yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung bersama kelompok tani dari seluruh wilayah Kota Bandung. Saat menghadiri peringatan Hari Krida Pertanian ke-54 di kantor DKPP Kota Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku terkesan dengan kreativitas masyarakat dalam menyiasati keterbatasan lahan pertanian sebagai upaya membangun ketahanan pangan di Kota Bandung.
1: Karena bagaimanapun juga, Kota Bandung ini kan nggak punya lahan yang banyak untuk ladang pertanian atau lahan pertanian. Maka kita mengandalkan yang namanya kreativitas setiap warga. Tadi saya sangat terkesan dengan berbagai kreativitas yang tentu saja tujuannya untuk membangun ketahanan pangan.
0: Terkait dengan berita sebelumnya, Hari Krida Pertanian merupakan momentum penting untuk memberikan penghargaan kepada para petani yang telah bekerja keras mempertahankan produksi pangan dan mendukung pertanian berkelanjutan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung, Gingin Ginanjar, mengatakan peringatan Hari Krida Pertanian tingkat Kota Bandung tahun ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi para petani, tapi juga sarana memamerkan berbagai produk pertanian unggulan Kota Bandung. Dalam kegiatan tersebut ditampilkan produk hasil kelompok tani dari 30 kecamatan di Kota Bandung, program Buruan Sae, serta berbagai produk yang dipasarkan melalui gerakan pangan murah atau GPM. Reporter Evi Damayanti kembali melaporkan, menurut Gingin, sektor pertanian Kota Bandung masih didominasi petani padi dan hortikultura. Meskipun merupakan kota metropolitan, Kota Bandung masih memiliki sekitar 699 hektar lahan sawah aktif yang terus memproduksi padi untuk kebutuhan masyarakat.
3: Ini menjadi hari apresiasi atau penghargaan untuk para petani yang selama ini sudah bekerja keras untuk membangun ketahanan pangan, menjadikan pangan pertanian berkelanjutan tetap. Dan inilah hari apresiasi itu setiap 21 Juni dan juga gelar produk pertanian Kota Bandung, termasuk ada dari perusahaan saya, ada dari KPM. Kelompok petani sendiri ada sekitar 45, karena itu tersebar ya, di luar buruan saya. Jadi kalau buruan saya kan hari ini ada 555, kalau itu dianggap juga sebagai bagian dari kelompok petani, yaitu 555 kelompok petani.
0: DPRD Kota Bandung mendorong agar pemerintah Kota Bandung berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya, termasuk pemerintah pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat, Kementerian Pekerjaan Umum, untuk bersama-sama membenahi Jalan Soekarno-Hatta. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengatakan pembenahan dilakukan mulai dari kondisi jalan, penerangan hingga penambahan rambu-rambu sebagai upaya meminimalkan kecelakaan yang kerap terjadi di jalur tersebut. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, Asep juga meminta masyarakat, terutama para pengguna jalan, untuk mematuhi aturan lalu lintas agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas.
4: Saya tegaskan lagi kepada pemerintah kota, agar ada perhatian khusus wayahna bisa. Walaupun jalan bebas, jalan Soekarno-Hatta itu adalah kewenangan pusat, tapi wayahna pemerintah kota Bandung harus terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Bahkan di beberapa hari yang lalu saya sampaikan ke Pak Wali Kota, saya sampaikan juga ke Kapolrestabes, agar segera ini ditata ulang ya. Apa itu? Jalannya ya, jangan sampai banyak yang berlubang. Kemudian juga rambu lalu lintas. Kemudian juga penerangan jalan, karena banyak sekali kasus, kejadian, jangan sampai kita menunggu ada kejadian lagi, kasus yang terjadi di jalan bebas di Soekarno-Hatta.
0: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Bandung mengerahkan hampir 2.000 petugas lapangan untuk melaksanakan sensus ekonomi 2026 yang dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Kepala BPS Kota Bandung, Nevi Henry, mengatakan sensus ekonomi 2026 bertujuan menghimpun data ekonomi yang komprehensif sebagai dasar perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan pemerintah di masa mendatang. Reporter Agustin Purnawan kembali melaporkan, menurut Nevi, pelaksanaan sensus di Kota Bandung sudah sesuai rencana karena hingga hari ke-10 sensus ekonomi 2026 pendataan mencapai 20% dari target 1,2 juta responden di Kota Bandung.
5: Kita sedang menyebarkan kurang lebih 1.909 petugas di seluruh wilayah Kota Bandung. Dan di dashboard kita sudah melihat pencapaian kita 20% responden kita sudah terdata. Kita mempunyai prelist yang menargetkan sekitar 1,2 juta responden, baik rumah tangga maupun unit usaha dengan istilah BKU, bangunan khusus usaha. Untuk melihat kenaikan dan penurunan harus dilihat dulu dari populasi awal ya. Tapi kalau dilihat dari pergerakan, kita sudah on the track. Jadi artinya 20% di hari 10 ini sudah merupakan di atas target harian dan kita posisi kedua di Jawa Barat pencapaian satupan.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
6: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Indonesia's Very Sound 107.7 FM. Sahabat Kelet, kita lanjutkan kembali sisa perjalanan kita di paruh ketiga jumpa kita di Sendelight edisi Sabtu 27 Juni 2026. Terima kasih, ini lagu permintaan dari Kang Akos ya, Three Doors Down, Here Without You. Terima kasih Kang Akos, terima kasih juga sahabat-sahabat Kelet yang sudah bergabung di siang ini. Silakan masih ada waktu untuk Anda request di 0812-203-1972. Kita akan bersama-sama hingga pukul 15 sore nanti. Terima kasih sahabat-sahabat Kelet yang sudah bergabung, Teh Desi, terima kasih Mbak Sri, terima kasih baru saja bergabung, terima kasih. Lagunya sudah saya persiapkan, dan sekali lagi silakan sahabat Kelet bagi Anda ingin bergabung memiliki lagu favorit Anda di 0812-203-1972.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bandung Sins Medic Sound 107,1 FM. Dari gang pegangsaan, bukan geng ya. Geng motor mah dilarang. Dirimu, ini permintaan dari Kang Hadian. Terima kasih Kang Hadian sudah bergabung di siang ini. Terima kasih. Kemudian terima kasih juga untuk Kang Adi. Lagunya sudah diputar tadi ya, Torn. Terima kasih. Lagunya untuk dikirim untuk semua sahabat Kelight dimanapun berada. Dan tentunya katanya untuk semua kru Kelight. Semoga sukses selalu. Terima kasih Kang Adi. Selamat siang. Selamat bermalam minggu. Belum. Selamat berakhir pekan ya di hari Sabtu ini. Terima kasih juga untuk Mbak Sri. Lagunya juga sudah saya putarkan ya. Terima kasih juga untuk Mbak Wida sudah bergabung di siang ini. Selamat beraktivitas. Dan kita masih bersama-sama sahabat Kelight. Ada beberapa menit dan ada beberapa slot lagu yang kosong. Silakan Anda untuk request. Masih kesempatan kurang lebih berapa menit ya, 23 menit lagi. Masih ada lagu beberapa yang kosong. Slotnya silakan Anda isi sahabat Kelight. Request di 0812-203-1972. Ini dari Clay Aiken dengan The Way, permintaan dari Mbak Wida.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti, aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

Bandung City Party Sound 107,1 FM. Yang biasa minta lagu ini Kang Anto di Cirebon ya, tapi beberapa hari ini beliau tidak muncul ya. Semoga sehat-sehat selalu ya Kang Anto di Cirebon dan juga sahabat-sahabat Kia Light semua. Semoga kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan diberikan keberkahan rizki yang melimpah. Sahabat Gelet, terima kasih atas atensi Anda. Terima kasih kebersamaan kita di Sendelai di edisi Sabtu 27 Juni 2026. Insya Allah kita bersama kembali pada kesempatan lain. Angga Dika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Wargi Jawa Barat, jangan lewatkan Sunda Karsa Fest, Pekan Kerajinan Jawa Barat 2026 dengan tema Wastra Istimewa, Tradisi yang Bergaya. Diselenggarakan oleh Dekranasda Provinsi Jawa Barat pada 26 hingga 28 Juni 2026 di Trans Convention Center Bandung. Mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat sampai selesai. Nikmati beragam kegiatan menarik mulai dari pameran produk kerajinan unggulan Jawa Barat, fashion show, Wastra Nusantara, pintonan kriya, sabak kriya, hingga promosi digital dan live shopping yang menghadirkan karya-karya kreatif para pengrajin terbaik Jawa Barat. Ajak keluarga, sahabat, dan kolega untuk bersama-sama mendukung produk lokal sekaligus merayakan kekayaan budaya yang terus berkembang mengikuti zaman. Catat tanggalnya 26 sampai 28 Juni 2026 di Trans Convention Center Bandung. Informasi lebih lanjut dapat diikuti melalui Instagram @jabardekranasda. Acara ini merupakan kolaborasi antara Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat dengan Dekranasda Provinsi Jawa Barat. Pekan Kerajinan Jawa Barat 2026, Wasta Istimewa, Tradisi yang Bergaya.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Daylight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat keseruan kuliahnya.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Oh, gitu. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti, aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

0: Wargi Jawa Barat, jangan lewatkan Sunda Karsa Fest, Pekan Kerajinan Jawa Barat 2026 dengan tema Wastra Istimewa, Tradisi yang Bergaya. Diselenggarakan oleh Dekranasda Provinsi Jawa Barat pada 26 hingga 28 Juni 2026 di Trans Convention Center Bandung, mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat sampai selesai. Nikmati beragam kegiatan menarik mulai dari pameran produk kerajinan unggulan Jawa Barat, fashion show, Wastra Nusantara, Pintonan Kriya, Sabak Kriya, hingga promosi digital dan live shopping yang menghadirkan karya-karya kreatif para pengrajin terbaik Jawa Barat. Ajak keluarga, sahabat, dan kolega untuk bersama-sama mendukung produk lokal sekaligus merayakan kekayaan budaya yang terus berkembang mengikuti zaman. Catat tanggalnya 26-28 Juni 2026 di Trans Convention Center Bandung. Informasi lebih lanjut dapat diikuti melalui Instagram @jabardekranasda. Acara ini merupakan kolaborasi antara Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat dengan Dekranasda Provinsi Jawa Barat. Pekan Kerajinan Jawa Barat 2026, Wastra Istimewa, Tradisi yang Bergaya.
1: Bandung's inspiring sound.

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 juta hingga Rp20,5 juta per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir, dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen magister manajemen Universitas Widyatama Bandung, direktur PT Strabis Manajemen Bandung, ketua sinergitas ABCGM Bandung, dan pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Skylight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: K-Love FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

0: Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
1: 107.1 Bandung's Inspiring Sounds.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelet, selamat malam sahabat. Apa kabar Anda malam hari ini? Kabar baik ya, senang sekali sahabat Saifan menemani Anda dalam Weekend Sensation edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Kita akan bersama-sama hingga titik pergantian hari nanti. Sahabat Kelet, silakan Anda bisa memilihkan lagu-lagu kesukaan Anda, lagu-lagu favorit Anda. Silakan WhatsApp di 0812203 1972.

Salat setuju koma satu kian lat FM. Knife dari Rockwell. Sahabat, lagu ini sudah dipilihkan ada Mbak Nani ya. Terima kasih Mbak Nani, lagunya baru saja diputarkan ya. Dan juga ada sahabat Lia di Pagarsi. Mohon maaf nih, lagunya ternyata tidak saya temukan dari Roni Paruliannya. Mungkin Anda bisa ganti dengan lagu lainnya. Juga ada Bang Ayes ya, terima kasih. Kemudian juga ada Akos, terima kasih, lagunya dari Brian Adams. Dan juga ada sahabat Nabila, terima kasih ya, lagunya sesaat lagi akan saya putarkan. Oke sahabat, saya Ivan masih terus menemani Anda hingga titik pergantian hari nanti.

Says dari Triple Wet, sahabat Kelet, tepat di pukul 10 malam waktu di studio Kelet, sahabat. Dan terima kasih Anda yang malam hari ini juga sudah menyempatkan waktu Anda di malam panjang ini untuk memilihkan lagu favorit Anda. Selamat malam, ada Bang Ayes. Bang Ayes, Striper Anestinya kebetulan tidak ada, tapi kalau Striper yang lain ada. Yang judul Anesti ini kebetulan tidak ada di playlist ya, mohon maaf. Dan juga ada Mbak Jenny, terima kasih, lagunya dari Sam Harris sudah saya siapkan. Ada Pak Sandiku Stejo juga, terima kasih malam hari ini. Dari Jermaine Jackson nanti akan saya putarkan ya. Kemudian juga ada Ibu Teti Krianti di Nilem Bobatu, lagunya dari Colin Ray, The Gift, nanti akan saya putarkan. Oke, sahabat Kilat, kita teruskan kebersamaan kita, dan menjelang ada lagu yang sudah dipilihkan Fanny dari Asia, Last Night.

Dari kawasan Dago Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM sahabat K-Light. Baru saja dari Colin Ray dan Susan Aston itulah The Gift. Terima kasih sahabat K-Light malam hari ini. Anda yang tentu saja juga baru bergabung atau Anda yang dari tadi juga stay tune, terima kasih ya. Ada Timothy Lisantoso juga, terima kasih Timothy, Anda di Astana Anyar. Lagunya juga tadi sudah saya putarkan, terima kasih ya. Kemudian juga selamat malam ada Pak Yadin ya, lagunya dari Stevie Wonder. Stevie Wonder ini digabung ya, karena sebelumnya sudah ada yang minta lately. Dan terima kasih, selamat malam ada sahabat Begin di Kopo Permai ya, lagunya dari Tower of Power. Sebentar, ada gak ya yang judul itu Tower of Power yang come to decision. Wah, kebetulan tidak saya temukan ini di playlist malam hari ini ya Pak Begin. Mungkin bisa ganti dengan lagu yang lainnya. Ini banyak sih Tower of Power, tapi kebetulan judul itu tidak ada di playlist. Mohon maaf ya Pak Begin. Dan apa kabar juga Dalinda di Bawah Batu juga, selamat malam. Lagunya juga sudah siapkan, nanti akan saya putarkan dari Duran-Duran. Terima kasih juga ada Pak Andrew nih, seperti biasa di Dago, digabung saja katanya. Oke, terima kasih. Ada sahabat Jenny di Pagarsi, lagunya tadi sudah saya putarkan. Kemudian juga ada sahabat Denny di Cimahi juga, terima kasih. Oke, kita teruskan sahabat K-Light Ordinary World.

Dari kawasan Dago Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM sahabat K-Light baru saja tutup. Tidak terasa di 10 menit lepas dari pukul 11 malam sahabat K-Light dan memasuki interval ketiga atau paruh terakhir, saya Ivan masih menemani malam panjang Anda menjelang ada Krakatau.

Sahabat Kelight, Relung Malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini.

Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat K-Lite berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama K-Lite 107,1 FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن لا شريك له وأشهد أن ورسوله أما بعد. ندعو اللهم نعمر قلوبنا من الحكاية كما نعمر مرضى الأرض الشمس أمدان رحمتك يا أرحم الراحمين. Pada pagi ini kita lanjutkan bab Fathul Bari. Jamzahim Bari.
1: Recording in progress.
0: Babu idha hadatil mar'atu pada ma'afadat. Bab mengenai bagaimana kalau perempuan setelah tawaf ifadah haid gitu. Ini masih kelanjutan bab haji. Haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Abdurrahman bin Al-Qasim an Abi an Aisyah radhiyallahu anha anna Sofiyah sungguhnya Sofiyah binti Huyai zaujan Nabi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam hadat had beliau itu fadzakartu maka aku menyampaikan dalika perihal hadan Siti Sophia. Siti Sophia ini istri Nabi yang berkebangsaan Yahudi, putrinya Huyai bin Akhtab, tokoh Yahudi atau pemimpin Yahudi. Akola maka bersabda Nabi SAW, aha bisatuna hiya, apakah ini jadi menghalangi kami ini gara-gara headnya Siti Sophia itu? Olu menjawab para sahabat, innaha sungguhnya itu Siti Sophia, qad afadot, beliau sudah melakukan tawaf ifadah. Ola maka bersabda Nabi, pala maka, kalau gitu tidak perlu tawaf wada itu idan pada saat setelah tawaf ifadah. Nah, seperti kita ketahui, salah satu wajib haji itu adalah tawaf wada. Tawaf wada itu adalah akhir yang kita lakukan di Mekah sebelum kita pulang ke tanah air. Nah, sebelum pulang itu menjadi kewajiban bagi jamaah haji untuk melakukan tawaf wada. Tawaf terakhir itu di Mekah atau di Masjidil Haram. Tapi yang terjadi ini adalah Siti Sophiyah, seorang perempuan waktu itu, beliau haid. Ya harus pulang ke Madinah, kan jauh juga. Haid, tetapi beliau itu haid menjelang pulang, hanya sebelumnya sudah tawaf ifadah. Nah kalau tawaf ifadah itu rukun haji, tidak boleh ditinggalkan. Kalau belum tawaf ifadah ya tidak sah hajinya. Nah kata Nabi, ah, udah tidak apa-apa, diberi keringanan, artinya tidak perlu melakukan tawaf wada bagi perempuan yang menjelang pulang malah haid. Nah itu juga bagi kita mungkin saja terjadi begitu kan ya. Ya pulangnya bukan sekedar pulang dari Mekah ke Madinah, tapi kita pulangnya ke tanah air yang sudah diatur jadwal-jadwalnya, sehingga tidak bisa tidak, kalau harus pulang tanggal sekian ya harus sudah pulang, tidak bisa dibesokkan gitu kan ya. Kita harus ke Jeddah dahulu dan seterusnya, sehingga kalau dengan demikian nggak apa-apa, tidak perlu tawaf wada. Ini juga yang terjadi pada istri beliau yaitu Siti Sophiyah. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Abu Nu'man, haddatsana Hamad, an Ayyub, an Ikrimah, an Ahlal Madinah. Sungguhnya penduduk Madinah, selalu bertanya itu penduduk Madinah, Ibnu Abbasin kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, an imra'atin, perihal perempuan, topat yang sudah tawaf itu perempuan, sumhadot, kemudian dia haid. Qala, berkata Ibnu Abbas, lahum kepada para penanya tadi, Ahlul Madinah, tanfiru, tidak apa-apa, pergi saja itu perempuan, artinya pulang. Qalu, berkata ahli Madinah, orang-orang la na'khudhu biqaulika, kami tidak akan mengambil terhadap ucapanmu. Wa nada'u qaula Zaid, dan kami akan mengabaikan ucapan Zaid. Qaula, berkata Ibnu Abbas, idza qadimtum Madinah, apabila kalian semua datang ke Madinah, fasalu, silakan bertanya. Wa qadimu, maka mereka nyampe al Madinah, ke kota Madinah, fasalu, maka mereka bertanya, apakah ana, maka ada piman di orang selalu yang bertanya itu Ummu Sulaimin, ada Ummu Sulaim. Ada karot, maka bercerita itu Ummu Sulaim hadis Sofiyata, hadis tentang Siti Sofiyah. Artinya tidak apa-apa, itu tadi orang-orang Madinah tidak percaya terhadap ucapan Ibn Abbas. Dan Ibn Abbas juga menyampaikan ya tidak perlu tawaf pada sudah saja. Tapi orang-orang tidak percaya terhadap ucapan Ibn Abbas, demikian juga terhadap ucapan Zaid. Tidak percaya para sahabat yang lain kepada mereka. Nah, nanti saja kita akan menanyakannya kepada penduduk Madinah. Nah, penduduk Madinah yang ditanya itu salah satunya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini kalau tidak salah ibunya Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik itu kan ajudan Nabi, pembantu Nabi yang terus melekat kepada Nabi selama Nabi SAW di Madinah selama 10 tahun. Dekat sekali dengan Nabi SAW, Sayyidina Anas. Nah, ibunya itu adalah Ummu Sulaim. Ditanya Ummu Sulaim perihal bagaimana perempuan yang haid menjelang tawaf wada, tetapi sudah tawaf ifadah, beliau menceritakan sama seperti ceritanya Siti Sofiyah. Artinya itu jadi rujukan. Tidak perlu tawaf wada, sudah pulang saja. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Muslim, haddatsana Buhaib, haddatsana Ibnu Taubus an Abi an Ibn Abbasin radhiyallahu anhu qala, berkata Ibnu Abbas, rukhiso, diberi keringanan lil haidi, untuk orang atau perempuan yang sedang haid, antan piro, untuk pergi, artinya untuk pulang itu ida afadat, apabila dia sudah tawaf ifadah. Jadi hadis ini sama seirama semuanya, boleh tidak perlu tawaf wada bagi perempuan yang sedang haid. Kalau zaman sekarang kan ditahan-tahan haid, bukan pakai obat dan sebagainya. Kalau dari zaman dahulu belum ada. Qala wa sami'tu Umar yaqul inna la tanfir. Tapi pendapat Ibnu Umar mengatakan tetap harus tawaf wada. Nah, ini biasa terjadi perbedaan di antara para sahabat juga begitu. Kalau kata Ibnu Umar, tidak boleh pergi itu perempuan itu, tapi tetap harus tawaf wada. Summa sami'tu yaqulu ba'du, tetapi kemudian saya mendengar dari Ibnu Umar, beliau bersabda atau berkata, innan nabi yasuhi nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan keringanan kepada para perempuan yang haid menjelang tawaf wada, enggak apa-apa, tidak perlu tawaf wada. Jadi Ibnu Umar juga ujung-ujungnya sependapat dengan Ibnu Abbas. Karena ya sama, mungkin pengetahuan para sahabat juga beda-beda. Tidak semua sahabat mengetahui apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang diperbuat oleh Nabi. Sehingga nanti bisa lain-lain pendapatnya. Sama seperti kita juga, pengetahuan kita juga tidak sama, beda-beda. Ada yang tahu sampai dalam, ada juga yang hanya sekedar tahu saja. Itu bisa menimbulkan perbedaan pemahaman. Dan haddatsana Abu Nu'man, haddatsana Abu Awana, an Mansur, an Ibrahim, an Aswad, an Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Siti Aisyah, kharajna, kami semua telah keluar, ma'an nabi, beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala naru, dan tidaklah kami keluar itu illal hajj, kecuali untuk melakukan haji. Faqadima, maka sampai siapa Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam di Mekah, fatawafa, maka tawaf Nabi bil baiti, di Baitullah. Wa baina Safa wal Marwah, dan juga melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, walam yahilla, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahallul. Wa kana, dan ada mahu beserta Nabi itu al-hajju, hajju. binatang yang akan dikurbankan. Atopa maka tawab juga man orang kana ada mau misal itu orang itu min nisaihi dari istri-istrinya wasabi dan sahabat-sahabatnya. Wahalla dan ada yang tahallul minhum di antara orang-orang itu. Man lam yakun mahu ahadyu, yaitu orang yang tidak membawa hadyu. Hadat maka had hiya itu salah seorang perempuan. Panasakna manasikana min hajjina, maka kami melakukan nusuk, melakukan rangkaian ibadah haji dari haji kami. Falam makana telah hasbah layatan nafar, maka pada saat ada malam al-hasbah, yaitu malam pergi kami, kolat berkata itu Siti Aisyah kelihatannya. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kullu ashabika yarji bi hajjin wa umratin ghairi. Semua sahabat engkau, wahai Rasul, kembali dengan haji dan umrohnya selain aku. Kola kemudian bertanya Nabi, ma kunti tatupina bil baiti layali yakulimna. Kenapa engkau tidak melakukan tawaf di Baitullah pada malam-malam kita datang? Qultu la, aku tidak. Qala fakhruji ma akhika. Maka keluarlah engkau beserta saudaramu ila tanim ke tanim. Fa ahilli, maka silahkan berihram bi umratin untuk umroh. Wa mau'iduki dan perjanjianmu maka nakada wa kada di tempat anu tempat anu. Wa kharaju ma'i Abdurrahman ila tanim, maka keluarlah aku beserta Abdurrahman, itu saudaranya Abdurrahman, itu kalau adik ya kakaknya, kakak Siti Aisyah, ke tanim. Bahla tu maka aku melakukan ihram bi umratin untuk umroh. Wa hadat dan had Safiyah, Safiyah binti Huyai, faqala maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqra wa halqa innaki lahasabiyatuna. Jadi ah kamu ini menghalangi kami semua gara-gara kau head tidak bisa ikut tawaf tawaf wada. Amma kunti tubti yauman nahri, apakah engkau sudah tawaf pada hari tanggal 10? Qala berkata Siti Safiyah, bala betul sudah wahai Rasulullah. Qala pala, maka kalau begitu pala ba'sa infiri, maka tidak apa-apa engkau pergi saja. Walakituhu musidan ala ahli makata wa anamu bihalahatun. Saya juga bertemu dengan orang penduduk Mekah. Wa ana musidat muhammun habitun. Pada saat itu sedang berjalan ke lembah. Nah ini juga sama bunyi hadisnya. Kalau ini menceritakan selain Siti Safiyah ada juga Siti Aisyah. Siti Aisyah beliau kelihatannya hajinya haji tamattu. Karena mendahulukan haji, umrohnya belum. Nah, maka oleh Rasulullah disuruh kalau kita sudah berada di kota Mekah mau melakukan ihram, maka mikotnya itu bukan dari kota Mekah tapi harus keluar dari kota Mekah. Ketiga tempat, apakah ke Tanim atau ke Hudaybiyah atau satu lagi ke Ja'ronah. Nah, yang paling dekat itu Tanim. Kalau Tanim itu dari halaman masjid Masjidil Haram itu ada angkutan mungkin hanya 5 rial kali berapa ke Masjid Tanim. Tanim itu tidak terlalu jauh dari Madinah, tapi itu sudah kota halal, artinya bukan bukan tanah haram. Tanim itu perbatasan daerah haram dan halal. Nah di situ kita niat ihram umroh, ya tentu saja dengan sholat sunnah ihram 2 rakaat di situ, kemudian pulang lagi ke kota Mekah. Itu hanya sebentar saja dekat kotanya Tanim itu. Nah Siti Aisyah diperintahkan begitu. Tetapi karena Siti Aisyah perempuan, maka harus ditemani oleh mahramnya, yaitu adik atau kakaknya, yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar. Ya waktu itu tentu saja perginya pakai unta kelihatannya, atau ya belum ada mobil pasti. Tapi kalau tidak menggunakan unta ya mungkin jalan kaki. Tapi jauh-jauhnya Tanim mungkin tidak terlalu lama juga jalan kaki ataupun naik kontanya. Apalagi sekarang kalau pakai mobil lebih cepat lagi juga. Nah, kemudian yang berikutnya cerita tentang Siti Safiyah. Siti Safiyah sama Beliau itu sudah melakukan tawaf ifadah pada hari Nahar. Gitu. Hari Nahar itu adalah hari tanggal 10, Idul Adha kalau di kita. Pada saat Idul Adha, beliau sudah melakukan tawaf ifadah. Nah, menjelang pulang, haid. Maka kata Nabi, fala ah tidak apa-apa, sudah pulang saja gitu. Ke Madinah. Fala ba'sa infiri, tidak apa-apa kepergianmu. Nah ini bahasan dari para ulama nih Pak ya. Sama hal yajib alaiha tawaful wada aw yasqutu. Apakah wajib tawaf wada itu atau bisa hilang, gugur itu. Wa idza wajaba hal yujbaru bidamin amla. Nah, kalau wajib apakah ada damnya atau tidak? Kalau kita tidak melakukan tawaf wada. Karena seperti kita ketahui, pada saat haji itu ada yang disebut dengan fardu haji, ada yang disebut dengan wajib haji, dibedakan. Kalau fardu haji itu tidak boleh tidak harus dikerjakan. Tapi kalau wajib haji boleh ditinggalkan tapi kena dam. Yang termasuk fardu haji itu ya seperti tawaf ifadah, sa'i, demikian juga wukuf di padang Arafah, menggunakan pakaian ihram termasuk rukun-rukun haji. Kalau itu tidak dikerjakan, tidak jadi hajinya. Kalau kita tidak wukuf saja misalnya, tidak haji, batal hajinya, harus diulang tahun depan. Tapi kalau mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, atau tawaf wada dan sebagainya, boleh bisa ditinggalkan, tapi kalau kita tidak melakukannya itu, kena dam. Ada dendanya. Termasuk di sini menurut para ulama, wa idza wajaba hal yujbaru bidamin amla. Apakah harus kena dam atau tidak? Laisa 'alal haidi allati qad afadat tawaf wada'in. Nah, menurut para ulama beberapa negeri, para fuqaha, tidak ada kewajiban bagi perempuan yang haid apabila dia melakukan tawaf wada' gitu. Apabila dia sudah melakukan tawaf ifadah. Kalau tawaf ifadah itu rukun haji. Tapi kalau tawaf wada itu wajib haji. Agak beda. Karena tawaf haji itu bisa ditinggalkan. Nah, walaupun nanti yang membagi-bagi itu adalah pendapat para ulama juga. Kalau Nabi tidak menyatakan. Ya, dipahami dari kata-kata Nabi, dari perbuatan Nabi, para ulama membagi istilah ada tawaf, ada rukun, ada fardu haji, ada juga wajib haji. Bisa. Kalau dalam ibadah lain tidak dikenal kan. Istilah itu ada ya yang namanya fardu ya fardu harus dijalankan. Di waktu sholat baca Al-Fatihah itu rukun. Baca. Tapi membaca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim itu adalah bukan wajib, bukan rukun. Jadi kalaupun tidak dibaca tidak apa-apa. Kemudian taufat imra'atun bil baiti yaumal nahri tsumma hadat. Telah tawaf seorang perempuan di Baitullah pada hari tanggal 10 Zulhijjah kemudian dia haid. Fa amara Umar bi habsiha bi Makkah. Nah, maka menyuruh Sayyidina Umar untuk tetap itu perempuan itu ada di kota Mekah ba'da ayyan birun nas setelah orang-orang pergi hatta tatura sehingga dia suci dahulu watatufa bil baiti. Kemudian dia harus tawaf di Baitullah. Nah, kalau pendapat Sayyidina Umar tetap harus dilakukan fardu itu mungkin gitu ya kalau istilah kita. Fardu itu tawaf wada itu. Nah, waktu itu ada seorang perempuan yang telah melakukan tawaf di Baitullah, kemudian haid kata Sayyidina Umar, udah diam saja dulu di kota Mekah. Nanti kalau setelah beres haidnya tawaf dahulu baru setelah itu boleh pulang. Nah, kalau kondisi ini dari kita kan agak repot ya. Dan dijadwal penerbangannya tanggal sekian, ya merepotkan orang lain, kan? Kecuali yang sakit, kalau yang sakit itu ya dirawat di rumah sakit. Tinggal nanti diurus juga oleh mereka atau para petugas dari Kementerian Haji barangkali ya kepulangannya. Satu dua, ada yang tertinggal sampai sekarang juga masih ada yang dirawat, misalnya untuk musim haji tahun ini, yang dirawat di sejumlah rumah sakit. Padahal rombongannya sudah pulang. Kalau itu ada yang ngurus. Tapi kalau sekedar haid saja tidak ada yang ngurus, ya udah tidak perlu melakukan tawaf gitulah. Tapi pendapat saya di Umar tetap harus melakukan tawaf. Tetapi di sini pendapat sahabat yang lain mengatakan tidak perlu. Yaqulu da ida afadat al-mar'atu qabla an tahyida faqad farughat. Nah, kalau seorang perempuan sudah melakukan tawaf ifadah sebelum dia haid, maka farughat sudah selesai urusan. Enggak apa-apa, tidak perlu tawaf wada. Illa Umaro, kecuali Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar itu berkata tetap harus tawaf wada. Ini di antara para sahabat saja beda pendapat. Apalagi antara kita. Itu saya kira penjelasan tawaf wada. Nah, di dalam hadis ini kan dijelaskan demikian banyak. Anna Nabi SAW rokhoso. Sungguhnya Nabi SAW itu telah memberikan keringanan, kelonggaran bagi lahunna, bagi kaum perempuan yang sedang haid tidak perlu tawaf wada. Man hajja fal yakun akhiru ahdi bil bait illal haid. Gitu kata Nis Ibn Umar. Ibn Umar itu putranya Sayyidina Umar kan. Siapa yang melakukan haji maka hal yang paling akhir perjanjian dia itu di Mekah itu harus tawaf wada di Baitullah. Kecuali yang sedang haid, maka Rasulullah telah memberikan dispensasi. Telah memberikan keringanan, tidak perlu tawaf wada. Itu pendapat Sayyidina Umar. Ibnu Umar. Terus di sini disebutkan anna tawaf wada'i wajibun wa qad taqaddama dzalik. Tawaf wada itu adalah wajib, telah disebutkan di atas. Wa stadalla bi ala anna amirul haji yaljamu an yu'akhiru ar-rihla li ajli man tahidu mimman lam tatub lil ifadah. Nah, bagi perempuan yang sedang kalau dia sudah melakukan tawaf ifadah kemudian haid, tidak apa-apa tidak melakukan tawaf wada. Mudah-mudahan tidak bosan ini diulang-ulang soalnya bahasan ini. Kita lanjut hadatsana Muhammad di sini babun man sallal asra yaman nafar bil abdah. Bab terkait dengan orang yang salat asar pada hari nafar di abdah. Abdah itu di daerah Mina. Hadatsana Muhammad bin al-Musanna hadatsana Ishaq dan seterusnya dari Aziz bin Abdul Aziz bin Rafi. Kala berkata Abdul Aziz, sa'altu saya bertanya Anas bin Malik kepada Anas bin Malik, akhbirni bisyai'in aqaltuhu anin nabi. Ceritakanlah kepadaku, beritakanlah kepadaku dengan sesuatu yang engkau dapatkan dari Nabi SAW. Aina sholat duhur, dimanakah Nabi sholat duhur yama tarwiyati pada hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu tanggal 8 Dzulhijjah. Kala menjawab Anas, bimina. Nabi SAW sholat duhur di Mina. Kultu. Pak Aina, kemudian saya bertanya lagi, Pak Aina sholat asro, di manakah Nabi SAW sholat asar yauman nafari pada pada hari nafar? Wala bil abtoh di abtoh, pada saat kepulangan dari Mina mau menuju ke Mekah. Ib'al kamayab alu umaro uka, kerjakanlah sebagaimana dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin kalian. Nah, ini memberikan berita kepada kita seperti ya ini juga pengulangan pada hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Kalau sekarang ini pemerintah tidak mengharuskan kita ke Mina tetapi langsung ke Padang Arafah, bis-bis itu langsung menuju Padang Arafah. Walaupun dahulu Nabi sebelum masuk ke Padang Arafah itu ke Mina dahulu guna mempersiapkan logistik, kelihatannya mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan menjelang mabit di Mina. Nah, sekarang ada 1-2 kelompok jamaah, kelompok yang suka ke Mina dahulu tapi dengan jalan kaki. Salah satunya adalah kalau dahulu jamaah Darut Tauhid, mereka jalan kaki. Ya umumnya muda-muda, tapi kalau yang sudah tua kasihan juga itu. Mereka jalan kaki melalui Aziziyah menuju ke Mina. Tapi di Mina juga apa yang mereka lakukan ya sekedar lewat saja kelihatannya. Toh persiapan sudah disiapkan oleh pemerintah. Tenda, jamban dan sebagainya sudah ada di Mina itu baik-baik saja. Kemudian dari Mina baru ke Padang Arafah. Nah, itu jalan kaki juga. Kalau bagi yang muda mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau yang sudah lansia, wah itu kerepotan. Mendingan ya udah ikuti bis saja langsung ke Padang Arafah lah. Tidak perlu jalan kaki. Kalau yang usianya 20 tahun, 30 tahun masih kuat. Tapi kalau sudah usia 60 itu, ah, mendingan tidak perlu ikut. Oh, sekarang persiapannya itu sudah disiapkan oleh pemerintah Saudi Arabia. Nah, kalau zaman Nabi memang belum ada yang menyiapkan, maka Nabi sendiri yang menyiapkannya dengan rombongannya gitu. Nah, itu hanya sekedar memang betul diperbuat oleh Nabi, tetapi apakah itu sunnah atau tidak disebut sunnah juga. Itu hanya untuk persiapan saja. Walaupun mungkin saat ini masih ada juga yang mengatakan itu sunnah. Seperti sama selain Darut Tauhid juga jamaah Persis kalau tidak salah itu juga mereka melakukan tanazul istilahnya sekarang tanazul dahulu. Kemudian haddatsana Abdul Muta'ali bin Talib haddatsana Ibnu Wahab qala akhbirni Umar bin Al Haris anna Qatadah haddatsahu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu haddatsani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sungguhnya Nabi salat Nabi adzuhra salat zuhur wal asra dan asar wal maghrib dan maghrib wal isya dan isya wa ruquda dan beliau tidur rukdatan sekedar tiduran di muhasab di daerah muhasab suma ruqiba kemudian beliau naik menaiki ontaknya ila baiti ke baitullah fa tawaf maka tawaf Nabi bihi di baitullah tadi. Jadi ada satu tempat disebut Abtoh. Abtoh itu masih di pelataran sekitar Jamarot di daerah Mina juga. Nah, karena mungkin zaman dahulu sama seperti sekarang juga melalui Jamarot mau menuju ke Mekah. Kalau sekarang sudah tidak ada bukit-bukit lagi kan melalui terowongan-terowongan lebih gampang. Zaman Nabi mungkin tetap melalui jalan itu, tapi naik bukit turun bukit kelihatannya. Ada yang jalan kaki, ada yang naik onta. Di onta juga repot juga naik turun bukit. Jadi kalau sekarang lurus saja, artinya melalui ada terowongan-terowongan yang bisa dilalui oleh jamaah. Tidak repot seperti zaman dahulu. Nah itu di daerah Mina itu ada yang disebut daerah Abtoh. Yang disitulah Nabi pernah melakukan sholat. Abtoh. Sholat duhur, asar, dan maghrib. Dan kadang Nabi tidur dahulu sebentar, ya tentu jangan dibayangkan seperti saat ini. Kalau saat ini kan tenda-tenda di Mina itu kadang-kadang ada yang di luar Mina juga. Yang diperdebatkan apakah sah tidak kalau sudah di luar Mina. Dan di antara para ulama ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak. Ya tentu saja beda-beda juga pendapat. Apa sebab? Karena makin banyak jamaah tidak tertampung lagi di daerah Mina. Sehingga dibukalah di daerah Mina. Sehingga makin jauh ke Jamarot. Jalannya juga. Sampai 5 kilo dan seterusnya. Dan itu tidak disediakan kendaraan di Mina itu. Harus jalan kaki. Sehingga berat kalau bagi para lansia itu untuk berjalan kaki menempuh setiap setidaknya 3 hari itu melakukan lempar jumroh. Sehingga dengan demikian kadang-kadang suka diwakilkan. Diwakilkan kepada yang masih muda-muda. Ya kalau ada anak pada anaknya, kalau dilakukan sendiri barangkali berat dan seterusnya. Karena itu wajib. Wajib itu tidak perlu dilakukan sendiri dalam hal ini. Kemudian di hadis berikutnya, haddatsana Abu Nu'aim, haddatsana Sufyan an Hisham an Abi an Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat berkata Siti Aisyah, idna makana pastinya ada manjilun satu tempat yang jilu yang pernah menempati di tempat itu siapa Nabi Nabi SAW liyakuna supaya ada asmaha lebih toleran gitu kan lebih gampang lagi likhurujihi untuk keluarnya yakni bil abtoh yaitu tempatnya di abtoh yang di daerah Jamarot di Mina tadi itu tempat Nabi keluar dari Mina menuju ke Mekah. yang sampai sekarang juga ya masih ada. Walaupun kondisinya sudah berbeda barangkali ya. Zaman Nabi dengan zaman sekarang. Sekarang sudah relatif lebih gampang. Haddatsana Ali bin Abdullah, haddatsana Sufyan, qala Umar an Atha an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala berkata Ibnu Abbas, laisa tahsibu bi syai'in. Bahwa tahsib atau muhasab itu bukanlah sesuatu yang khusus. Innama huwa manjilun, tetapi itu memang satu tempat. Nazalahu, yang pernah menempati di daerah itu siapa? Rasulullah, Rasulullah SAW. Jadi ya biasa-biasa saya tempat yang barangkali disitulah Rasulullah dahulu pernah mabit di daerah Mina. Oh, sekarang kita bisa melihat memang untuk jamaah-jamaah haji yang jamaah plus memang mungkin di daerah-daerah tempat yang dekat dengan tempat melempar jumroh. Dan tendanya juga agak beda dikit ya, ya namanya lebih mahal barangkali ya. Lebih lebih bagus lagi dan lebih dekat ke Jamarot. Nah, barangkali zaman Nabi disitulah. Kalau sekarang kita mau di situ ya harus bayar lebih mahal. Gitu. Harus jadi jamaah haji ONH plus gitu, kalau ada. Atau ya lebih dari jamaah biasa. Kalau yang jamaah biasa yang dari Kementerian Agama atau Kementerian Haji sekarang agak jauh-jauh dari Mina. Ya. Tapi kalau yang dekat itu adalah jamaah-jamaah haji plus yang bayarnya bisa dua kali lipat bahkan lebih. Kemudian di bab berikutnya bab nuzul bi tua di daerah di tua. Haddatsana Ibrahim Al-Mundhir, haddatsana Abu Dhamrah, haddatsana Musa bin Uqbah an-Nafi, dari Nafi, an-Nabi Umar, sesungguhnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, karena ada Ibnu Umar yabitu mabit. Mabit itu menginap. Jadi dari kata-kata yabitu, yabitu artinya bermalam, menginap di daerah tersebut. Maka dikenal jadi masdar mim mabit. Jadi istilah mabit itu ya harus menginap memang. Malam-malam harus melewatkan waktu malam di daerah itu. Ya tentu saja melewatkan waktu malam salah satunya dengan tidur. Bidi tua di daerah di tua. Bainas sayat taini, di atas sayat taini. Subayan hulu, kemudian dia masuk. Minas saniyah allati bi'ala Makkah, yang ada di daerah tingginya di Mekah. Wakana, dan ada Nabi idha qadima, apabila tiba Nabi maka tadi kota Mekah, hajan melakukan haji atau mutamir atau umroh, lam yunikh, beliau tidak mengikat nakotahu di itu onta beliau itu illa inda babil masjid, kecuali di dekat pintu masjid. Semuanya dahulu, kemudian beliau masuk payati, kemudian beliau mendatangi arukna aswadi, ke rukun aswad, hajar aswad. Fayabda'u bihi, maka kemudian beliau memulai tawaf itu dari rukun Hajar Aswad atau dari Hajar Aswad itu. Sumayatubu, kemudian beliau tawaf sab'an tujuh kali, salasan tiga kali sa'yan sambil lari-lari kecil, wa arba'an dan empat kali berikutnya masyan sambil jalan kaki. Sumayan soribu, kemudian beliau berpaling, wa yusolli, maka beliau sholat, tawaf, sholat sudah tawaf dua rakaat itu di makam Ibrahim, saja data ini dua rakaat. Supaya antoliku, kemudian beliau berjalan qabla ayyarji ila manjilihi, sebelum beliau kembali ke tempat asal di kota Mekah itu, wayatu, maka beliau melakukan sa'i baina Safa wal Marwah, antara Safa dan Marwah. Makana idza sadaru anil haji wal umrati, dan demikian juga apabila beliau selesai dari melakukan haji dan umrah, ana khubil batha'i, beliau beristirahat di Batha allati bi Dzulhaifah, ada di Dzulhaifah allati kana Nabi yuni biha. Di Dzulhaifah, pada Dzulhaifah itu di kota Madinah kan. Apakah ini setelah kepulangan kelihatannya gitu. Yang di tempat itu Nabi menambatkan untanya. Jadi Nabi SAW sama seperti yang kita lakukan saat ini, selalu tawaf di Masjidil Haram tujuh kali tawaf itu, tiga kali agak jalan cepat, kan? nyicrik lah, kalau menurut kita nyicrik tiga putaran. Kemudian putaran keempat sampai ketujuh nanti beliau hanya jalan kaki saja. Nah, silahkan, begitu yang harus dilakukan pada saat kita melakukan tawaf. Nah, itu biasanya tawaf kudum, tawaf kedatangan waktu Nabi datang pertama ke kota Mekah. Kalau berikutnya mau tawaf sunat, silahkan aja jalan kaki semuanya juga boleh-boleh saja. Tapi kalau tawaf kedatangan biasanya tiga kali putaran itu dengan agak jalan cepat, tapi kemudian empat kalinya itu adalah dengan jalan kaki, jalan biasa. Jadi harusnya begitu juga kita melakukan kalau mau keliling itu seperti ikut tawaf. Artinya tawaf itu jadikan Ka'bah di sebelah kiri kita. Sama seperti kita coba perhatikan di gazebo. Orang yang mengelilingi gazebo juga kayak orang tawaf. Artinya jadikan di sebelah kiri kita itu pusat putaran. Jangan mengarah sebaliknya, jangan di kanan. Termasuk kalau keliling di sini juga harusnya dijadikan sebelah kiri, Pak. Supaya sesuai ikut sunnah. Dan itu bukan perilaku tawaf saja, perilaku alam juga begitu. Bumi mengitari matahari juga begitu, seperti orang tawaf. Planet-planet yang lain juga begitu. Demikian juga atom. Atom itu kan ada proton, itu inti, dan ada neutron. Nah, itu sama seperti tawaf, ada di sebelah kiri. Jadi hendaknya ikuti sunnah alam itu, jadikan inti atau pusat putaran itu di sebelah kiri kita. Termasuk kalau olahraga. Apa sebabnya? Bukan apa-apa, ikuti cara alam supaya bukan menghasilkan sakit. Malah olahraga itu jadi sakit ya gara-gara tidak mengikuti sunnah alam. Ikutilah kalau kita berputar, kecuali kalau kita jalan terus itu silahkan bebas saja. Kalau memutari, mengitari sama seperti mengitari jalan di sini di daerah kita itu mestinya begitu. Saya udah ngasih tahu kepada seseorang yang itu malah tidak mau, ya terserah. Karena alam mikrokosmos maupun makrokosmos juga sama seperti tawaf. Jadi sebaiknya ikutilah cara tawaf. Kemudian hadis terakhir. Haddatsana Abdullah bin Abdul Wahab, haddatsana Khalid bin Al-Haris, qala su'ila, ditanya Ubaidullah, Ubaidullah anil Muhassab, dari Muhassab. Haddatsana Ubaidullah an-Nabi, bercerita Ubaidullah dari Nabi, qala, berkata Nabi, nazala, telah tinggal biha di tempat itu Muhassab, siapa Rasulullah, Rasulullah SAW, wa Umar, wa Ibnu Umar,

oleh Nabi, juga Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Ibnu Umar waktu melakukan ibadah haji. Wan Nabi dan diterima dari Nabi, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sehingga Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, karena ada Ibnu Umar yusalli salat biha di muhasab tadi. Salat duhur dan salat asar. Juga salat maghrib. Nah, kalau Khalid la asyuk bil isya, demikian juga kata Khalid, salat isya juga di situ. Wa yahjau atan yadku dzalika anin nabi. Nah, kemudian itu juga disampaikan dari Nabi juga begitu. Nabi SAW melakukan itu. Nah, seperti sekarang ini Pak maksudnya. Maksudnya, kalau sholat di Masjidil Haram itu kan nilainya 100.000 kali. Kalau kita sholat di sini kan hanya sekali, satu kali. Satu kali itu, kalaupun dengan berjamaah, kali 27 kan ya. Tapi tetap hitungannya satu kali. Kalau di Mekah itu, di Masjidil Haram itu, 100.000 kali kali 27, makin tinggi saja itu nilainya. Sholat di Masjidil Haram. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan Masjidil Haram itu adalah masjid? Masjidil Haram secara fisik? Atau yang dimaksud adalah kota haram, kota Mekah? Nah, ini juga bisa berdasarkan hadis ini. Bahwa yang namanya Masjidil Haram itu bukan sekedar masjid saja, tetapi di maktab juga bisa dikatakan Masjidil Haram gitu. Jadi nilainya 100.000 kali. Karena ada pendapat dari pembimbing juga berkata begitu. Dia kedul, jarang ke Masjidil Haram, tapi sholatnya itu selalu di maktab. Karena ini juga kata dia itu adalah sama saja dengan di Masjidil Haram, katanya gitu. Itu, tetapi itu pendapat ya. Nah, bagi kita barangkali barangkali kalau masih ada kesempatan datang ke Masjidil Haram, datanglah ke Masjidil Haram. Lebih baik gitu. Jelas di situ, yakin. Tapi kalau di maktab itu, salah satunya juga pendapatnya itu di sini disebutkan bahwa Ibnu Umar juga, walaupun ada di sekitaran Masjidil Haram, beliau juga sholat di luar Masjidil Haram.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Kita jumpa kembali minggu pagi ini ya sahabat Kelight, 28 Juni 2026 dalam Weekend Spirit. Saya Kujang Sedalaga akan temani Anda semua. Kita akan sama-sama ya sampai pukul 9 nanti dengan lagu-lagu bagus, juga informasi-informasi menarik seputar dunia olahraga dan kebugaran.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Weekend Spirit bersama Anda. Oke, pagi hari ini kita berusaha untuk lebih sehat, lebih bugar ya sahabat Gelight, dengan melakukan olahraga tentu saja. Saya akan temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu bagus yang mudah-mudahan bisa menambah semangat kita, semangat untuk membuat tubuh kita lebih sehat lagi.

ke Light FM Sting. Barisan hadir. Oh ya, sahabat ke Light, sudah tahu belum? Di Jalan Aripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM kita bisa menabung dan deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu juga, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah. Bahkan jika kita mau melaksanakan ibadah haji ya sahabat Galait, BPRGM siap membantu. Keren banget ada BPR seperti BPRGM ini ya. Nah, jadi bagi Anda semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama. Kunjungi BPR GM di Jalan Aripan nomor 70 Bandung. Atau hubungi 022-4222-464, kemudian 0821-2085-8761. Sekali lagi 022-4222-464 atau 0821-2085-8761.

Skylight FM. My name is not Susan dari Whitney Houston. Oke, hati-hati selamat perjalanan sahabat Skylight jika Anda akan menikmati hari Minggu di luar rumah ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar seperti yang sudah Anda cita-citakan. Sahabat Skylight, sebelum kita teruskan kembali Weekend Spirit, hari ini ada info menarik dari AMA Indonesia Bandung, Proudly Present, seminar dengan tema The New Buyer Behavior 2026, Konsumen Semakin Pintar, Sales Harus Lebih Pintar, menghadirkan James Gui, Indonesia Favorite Trainer and Seminar Speaker. Seminar akan dilaksanakan Rabu 1 Juli 2026 pukul 18 sampai selesai, bertempat di Hotel Oakwood, Bandung. Nah, untuk informasi, silakan Anda hubungi AMA Bandung, telepon 0821-1549-5884. Sekali lagi, 0821-1549-5884. Atau Anda juga bisa follow IG, @AMA Bandung. Seminar didukung Skylight 107,1 FM.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.